0: ya. Kali ini di pukul 7 lebih 9 menit. Di pagi yang cerah sekali di hari ini ya, di Sabtu 10 Oktober 2026 ya. Di weekend ini mungkin Anda punya planning hari ini untuk janjian sama teman, sedang janjian untuk berolahraga ya. Kalau pagi biasanya digunakan untuk jogging ya, untuk berolahraga tipis-tipis ya di lingkungan sekitar Anda atau di pusat kebugaran atau di area ruang publik yang biasanya digunakan untuk berolahraga ya. Biasanya kalau di Ponorogo, di Kodim Mitra Sanggul Langit ya, di situ pagi dan sore waduh ramai sekali. Ini teman-teman sedang berolahraga. Ada juga di seputaran Stadion Batoro Katong ya, dan di sekitar situ biasanya digunakan masyarakat untuk berolahraga ya. Jadi mungkin hari ini Anda sedang berolahraga ya, ataupun hari ini Anda tengah dalam perjalanan atau bahkan sudah larut dalam pekerjaannya, apapun itu ya, kami ucapkan selamat pagi. Selamat beraktivitas ya, selamat berhari Sabtu yang hari ini dapat hari libur, punya planning untuk jalan-jalan bersama teman, bersama orang-orang terkasih. Kami ucapkan selamat pagi dan hati-hati di jalan ya ketika bepergian. Dan kemarin Mitra Sanggul Langit ya, Yogi ke Madiun, ini beberapa titik di wilayah Madiun ini sempat diguyur hujan kepyur ya, hujan tipis-tipis ya. Seperti informasi dari BMKG, kalau kemarin ya, salah satunya di Madiun juga diguyur hujan tipis-tipis ya. Di Ponorogo juga sama ya, di Jalan Baru kemarin juga diguyur hujan, walaupun tidak bisa disebut sebagai hujan ya. Karena cuma kepyur seperti itu ya. Kita berharap, walaupun kita sempat berharap kemarin itu kita mendapatkan hujan ya, walaupun dengan ya tipis banget seperti itu ya. Kita berharap hujan rasa segar dan juga menambah debit air di sumur kita seperti itu. Dan informasi lain Mitra Sanggul Langit ya, ini kalau terkait dengan ini beberapa wilayah di mengalami kebakar hutla itu ya, bukan ya, kawasan bakar yang mudah sama musim. 10 September ya, BPBD Ponorogo ini mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 341 hektar ya. Kebakaran ini tersebar di 56 desa yang berada di 17 kecamatan. Kalasta BPBD Ponorogo Mansur mengatakan bahwa luas kebakaran tahun ini meningkat tajam dibanding periode yang sama pada tahun 2024 atau 2025. Saat itu kebakaran melanda 26 desa dan 11 kecamatan dengan total luas lahan hanya 91 hektar ya. Namun di tahun ini hingga September sudah 341-an lebih ya, Mitra Sanggul Langit, hektar ya. Menurut BPBD, kondisi kemarau yang lebih ekstrim menjadi salah satu faktor pemicu peningkatan kejadian kebakaran. Ponorogo bahkan telah mengalami lebih dari 60 hari tanpa hujan, Mitra Sanggul Langit. Berdasarkan data dari BPBD Ponorogo, Kecamatan Selaung menjadi wilayah dengan luas kebakaran terbesar, yakni 81 hektar. Disusul kemudian ada Kecamatan Bungkal ada 64 hektar, Sambit 42 hektar, Jenangan 35 hektar, dan Kecamatan Kauman ada 30 hektar. Mansur menjelaskan bahwa kebakaran melanda kawasan hutan maupun hutan rakyat. Selain cuaca kering, kondisi vegetasi yang mengering turut meningkatkan risiko kebakaran, terutama ketika suhu udara tinggi disertai angin.
1: Radio Sanggul Langit, informasi dan solusi.

0: laknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
1: Putra semakin percaya diri.
2: Din, kok koyok lagi bingung bawakmu?
3: Iki lho jeng, badanku sakit kabeh, pegel-pegel. Iki pasti akibat spring bedku wis waktune ganti. Aku arep tapi kerja nganti sore. Toko mebel biasane wis tutup.
2: Loh, yo ning mebel hasil sejati Ponorogo ae to, Din. Bukannya kan nganti jam 9 bengi.
3: Serius? Berarti balik kerja

0: bisa langsung mampir.
1: Yo iso no, buka saben dino, saka jam 8 esuk nganti jam 9 bengi. Pilihane jan lengkap banget.
2: Wah, yo wes gas, ayo menyang mebel hasil sejati. Mebel hasil sejati Ponorogo berdiri sejak tahun 1995. Menyediakan berbagai pilihan furniture berkualitas, mulai dari sofa, spring bed, meja, kursi, lemari, dan masih banyak lagi. Harga bersahabat, banyak promo, dan bonus menarik. Mebel hasil sejati Ponorogo buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Golek mebel lengkap, Yoneng Mebel hasil sejati. Info dan pemesanan hubungi 0859-5646-3848. Mebel hasil sejati Ponorogo. Pilihan mebel lengkap, nyaman, dan terpercaya.
3: Wah, bentar lagi jatuh buat anak-anak. Kalau es tehnya Tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau Tijus, mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.

0: Songgolani.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng special and delicious. Tuang kecap, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam specials, beyond good. Dari Wih.
5: Kenapa biar sampai merah gitu?
6: Iya nih, lu berat, kepala pusing, ada masa dikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
5: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gua ada Sanaflu. Kalau gua sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda bro.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
5: Sama-sama bro.
9: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Ren, aku kan mau ada saudara yang dari luar kota datang. Kira-kira cari tempat yang pas buat kumpul keluarga dan nyaman di mana ya?
11: Nah, di teras senja aja. Pusat Diset di Ponorogo, tempatnya nyaman dan yang paling penting family friendly.
10: Terus-terus menunya apa aja kira-kira?
11: Menunya banyak banget pilihannya. Ada berbagai macam dessert, mulai dari 5.000-an aja. Terus, kalau ingin makan yang lebih mengenyangkan, ada juga chicken combo, nasi goreng, mie ayam teras senja, dan masih banyak menu lainnya.
10: Wah, lengkap banget nih. Terus, alamatnya di mana?
11: Alamatnya di Jalan Urip Sumoharjo nomor 72 Ponorogo. Bukanya itu setiap hari, mulai pukul 9 pagi sampai jam 11 malam.
10: Habiskan waktu berkualitas bersama keluarga di Teras Senja. Cocok untuk nongkrong, makan, maupun berbagai acara. Reservasi sekarang di 0877-6096-6366 atau kunjungi Instagram di @terasenja.png. Teras Senja, tempat nyaman untuk keluarga.

Ya, masih di Graha Warta Radio Songgolangit FM, Mitra Songgolangit ya. Dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda ya. Yakni sebanyak 718 istri di Pacitan, Mitra Songgolangit, memilih menempuh jalur perpisahan dan memilih menyandang sebagai status janda. Berdasarkan catatan dari Pengadilan Agama Pacitan, hingga akhir kuartal ketiga 2026, badai keretakan rumah tangga ini mayoritas dipicu oleh dahsyatnya himpitan ekonomi. Disusul maraknya kasus perselingkuhan dan juga ada orang ketiga seperti itu ya. Juru bicara Pengadilan Agama Pacitan, yakni Ahmad Ubaidillah mengatakan bahwa hingga 30 September 2026 pihaknya menerima total 962 perkara perceraian baru. Dari total tersebut, tren cerai gugat atau permohonan cerai yang diajukan oleh pihak perempuan ini sangat mendominasi ya. Jadi sementara untuk cerai talak atau dari pihak suami ini hanya sebanyak 200.

0: 944 perkara. Dari 962 perkara tersebut baru belum termasuk sisa tunggakan penanganan dari tahun lalu yang berjumlah 13 perkara ya. Hingga September 2026, Majelis Hakim Pengadilan Agama Pacitan telah menjatuhkan putusan hukum untuk 847 perkara. Rinciannya adalah 631 perkara cerai gugat dikabulkan ya, dan 216 perkara cerai talak telah berkekuatan hukum tetap, menjadikan ratusan perempuan di Pacitan resmi berstatus janda baru. Dalam laporannya, Ahmad Ubaidillah merinci ragam pemicu yang menghancurkan keutuhan rumah tangga warga Pacitan. Masalah ketahanan finansial atau faktor ekonomi menempati posisi tertinggi sebagai bidang biang kerok utama yang jumlah totalnya ada 357 perkara.
1: Radio Songgolangit, informasi

0: Songgulangi-pedia. Mitra Songgulangi, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih. Membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
4: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah yuk dek, calon bayi ini awak dewi kembar telu.
2: Iya mas, alhamdulillah katih cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran, aku senyap nih jenengi lo dek.
2: Iya mas, mengkos yang lahir pertama di jenengi sopo ya mas menae.
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus yang lahir nomor dua?
1: Sing nomor loro tak jenengi Leni.
2: Iya, api mas, terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yen bocah telu kuwi Leni.

0: Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oatnya, mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oat dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oat dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka dia sama dengan memberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
2: Radio Songo Langit, pukul 8.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

Mitra Songkel Langit, saya Dita Nisha yang menemani ruang dengar Anda di program Graha Warta Pagi, edisi siar Sabtu 10 Oktober 2026. Bagaimana kabarnya hari ini Mitra Songkel Langit? Dita berharap semoga semua sehat, semangat, dan tentunya excited untuk menikmati weekend ini ya. Buat mitra yang lagi santai di rumah, jalan-jalan, nongkrong bareng teman, di akhir pekan ini jangan lupa minum air putih yang banyak ya, supaya badan tetap terhidrasi. Karena saat ini sedang musim pancaroba loh mitra. Jadi imunnya harus sangat-sangat dijaga. Oke Mitra Songkel Langit, jangan kemana-mana karena 99,2 FM bakal terus nemenin weekend Mitra dengan lagu-lagu pilihan, obrolan seru dan informasi yang pastinya aktual dan terpercaya. Tetap bersama kami di Graha Warta.

0: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.
1: Din, kok kayak lagi bingung bawakmu?
2: Iki lho jeng, badanku sakit kabeh, pegel-pegel. Iki pasti akibat spring bedku wis waktune ganti. Aku arep tuku spring bed, tapi kerja nganti sore. Toko mebel biasanya wis tutup.
1: Loh, yo ning mebel hasil sejati Ponorogo ae to, Din. Bukannya kan nganti jam 9 bengi.
2: Serius? Berarti balik kerja iso langsung mampir?
1: Yo iso no, buka saben dino, soko jam 8 esuk nganti jam 9 bengi. Pilihane yo jan lengkap banget.
2: Wah, yo wes gas, ayo menyang mebel hasil sejati.
0: Mebel hasil sejati Ponorogo berdiri sejak tahun 1995. Menyediakan berbagai pilihan furniture berkualitas, mulai dari sofa, spring bed, meja, kursi, lemari, dan masih banyak lagi. Harga bersahabat, banyak promo, dan bonus menarik. Mebel hasil sejati Ponorogo buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Golek mebel lengkap, yoneng mebel hasil sejati. Info dan pemesanan hubungi 0859-5646-3848. Mebel hasil sejati Ponorogo. Pilihan mebel lengkap, nyaman, dan terpercaya.
3: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.

Kemarau panjang bikin warga Kabupaten Ngawi kesulitan mendapatkan air bersih. Sebanyak 4.403 jiwa di 21 desa yang tersebar di 7 kecamatan terdampak kekeringan. Di Desa Cantel, Kecamatan Pitu, sumur warga sudah mengering selama sekitar 1 bulan terakhir. Aliran PDAM hanya sesekali mengalir dengan debit air kecil, membuat warga harus mengandalkan bantuan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Mulai dari minum dan memasak hingga memenuhi kebutuhan ternak, BPBD Ngawi terus menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah terdampak. Warga berharap distribusi air bisa dilakukan secara rutin selama kemarau masih berlangsung.

0: 送给了你贝蒂呀。
1: Mitra Songgolangit, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
2: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Informasi.

Satpol PP dan Damkar Kabupaten Ponorogo menertibkan sedikitnya 50 banner dan spanduk yang dipasang tidak sesuai ketentuan di sejumlah ruas jalan. Penertiban ini bermula dari laporan warga mengenai banner yang rusak dan terlepas akibat angin di kawasan perempatan Tonatan. Kepala Bidang Penegakan Aturan Daerah atau Satpol PP dan Damkar Ponorogo, Hendra Asmara Putra, mengatakan petugas kemudian menyisir sejumlah lokasi, mulai dari Jalan Juanda, Jalan Raya Ponorogo Siman, hingga perempatan Jabung di Kecamatan Melara. Pelanggaran yang ditemukan antara lain masalah perizinan, pemasangan di lokasi yang tidak sesuai, spanduk kegiatan yang masa berlakunya sudah habis, serta banner yang dipasang pada batang pohon. Hendra menjelaskan, penertiban dilakukan secara rutin setiap pekan untuk menjaga ketertiban dan estetika ruang publik. Pemilik banner yang memiliki izin tetapi melanggar ketentuan lokasi pemasangan masih dapat mengambil kembali materialnya di kantor Satpol PP Ponorogo.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ampun, Dek. Rapotmu kok abang kabeh. Makane to sinau, maca buku ben pinter.
2: Enggih, Bu. Ku iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
1: Wis, kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5? Siapakah Dewi Sartika?
2: Lali aku, Bu.
1: Makane to sering-sering maca buku.
2: Lah emang Ibu ngerti?
1: Yo ngerti lah.
2: Nek no Ibu genti tak bedheki. Siapakah Tante Sofia?
1: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
2: Makane to, Bu, sering-sering maca WA-ne Bapak.
3: Waduh, siapa iki?
4: Mbak iya sing full senyum saya.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
6: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan nih. Membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
6: Ayo semangat. Poldan Me, pol.
8: Poldan Me, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
10: Loh, kok baru panik sekarang?
9: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
10: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
9: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
10: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
9: Kalau mau cetak berwarna?
10: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
9: Terus, kalau mau dijilid?
10: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
9: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
10: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
9: Berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
10: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
11: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

Ya, mitra kabar duka datang dari Desa Nambang Rejo, Kecamatan Sukerjo, Kabupaten Ponorogo. Seorang bocah taman kanak-kanak meninggal dunia setelah tenggelam di Sungai Sekayu pada Jumat 9 Oktober 2026. Peristiwa ini bermula saat korban pulang sekolah, kemudian mandi ke sungai bersama dua orang temannya. Nahas, sungai yang jaraknya hanya sekitar 50 meter dari rumah korban itu justru menjadi lokasi kejadian. Warga yang mengetahui peristiwa tersebut langsung melakukan pencarian. Hingga akhirnya jasad korban ditemukan sekitar pukul 10.43 waktu Indonesia Barat. Kapolsek Sukerjo Ibtu Agus Tri Cahyowiono menyampaikan bahwa peristiwa ini merupakan kecelakaan air. Sungai tersebut diketahui memiliki kedalaman sekitar 5 meter, sementara korban belum bisa berenang. Ya, mitra, kejadian ini menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi para orang tua, untuk lebih memperhatikan keselamatan anak-anak saat bermain. Memang anak-anak punya rasa ingin tahu yang besar dan senang bermain bersama teman-temannya, namun pengawasan orang dewasa tetap sangatlah penting, apalagi ketika mereka bermain di dekat sungai atau di tempat-tempat yang sangat beresiko. Jadi mari kita lebih waspada dan pastikan anak-anak selalu dalam pengawasan saat bermain, karena keselamatan mereka tentu menjadi tanggung jawab kita bersama.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Informasi yang kita sampaikan tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di program Graha Warta pagi hari ini, edisi siar Sabtu 10 Oktober 2026. Dan akhirnya dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Dita Nisha pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Din, kok kayak lagi bingung bawakmu?
5: Iki lo jeng, badanku sakit kabeh, pegel-pegel. Iki pasti akibat spring bedku wis waktune ganti. Aku arep tuku spring bed, tapi kerja nganti sore. Toko mebel biasanya wis tutup.
4: Loh, yoneng mebel hasil sejati Ponorogo ae tau, Din. Bukannya kan nganti jam 09.00 bengi.
5: Serius? Berarti balik kerja iso langsung mampir?
4: Yo iso no, buka saben dino, soko jam 8 esuk nganti jam 09.00 bengi. Pilihane jan lengkap banget.
5: Wah, yo wes gas, ayo menyang mebel hasil sejati.
6: Mebel hasil sejati Ponorogo berdiri sejak tahun 1995. Menyediakan berbagai pilihan furniture berkualitas, mulai dari sofa, spring bed, meja, kursi, lemari, dan masih banyak lagi. Harga bersahabat, banyak promo, dan bonus menarik. Mebel hasil sejati Ponorogo buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam.

Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Ya, selamat pagi Mitra Songgolangit dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Semoga Anda semuanya diberi kelancaran, kesehatan dalam setiap aktivitas yang Anda jalankan. Ya, Mitra Songgolangit, senang sekali pada kesempatan kali ini saya Pipit Abdillah dapat menyapa Anda pada program Geraha Warta Pagi edisi siar hari ini Sabtu 10 Oktober 2026 yang akan menghadirkan informasi terkini dan terupdate untuk menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Bagi Anda juga bisa bergabung informasi bersama kami mengenai arus lalu lintas, cuaca terkini maupun informasi lain yang ada di daerah Anda, bisa bergabung di WhatsApp kami ada di 0811-3555-992. Oh iya, Mitra Songgolangit, hari ini di hari weekend ya. Bagaimana hari weekend kalian? Di hari Sabtu ini mungkin ada yang sudah berlibur. Yang sudah berlibur juga selamat menikmati hari libur. Dan mungkin juga ada yang tetap produktif ya hari-harinya. Semoga saja semuanya diberi kelancaran dan juga kemudahan ya. Ya, Mitra Songgolangit, siaran kita bisa Anda dengarkan melalui streaming yang Anda bisa masuk melalui Google. Ketik saja streaming Radio Songgolangit untuk mendengarkan siaran kami yang lebih luas tentunya. Dan jangan lupa kunjungi media sosial kita. Selain di Facebook, kita juga ada di Instagram, TikTok, dan juga di YouTube. Nah, di sini Pipit akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti tuntas pukul 10. Jangan kemana-mana. Dan untuk mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini, ada satu buah lagu dari Zigas dengan judul Sahabat Jadi Cinta. Dan selamat mendengarkan.

0: Apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asyura ayat 30.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wingsfoot.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih bersama Pipit di Grahawarta Pagi. Kali ini ada satu buah informasi kabar duka datang dari Kabupaten Ponorogo. Seorang bocah berusia 5 tahun berinisial S, warga Desa Nambangrejo, Kecamatan Sukorejo meninggal dunia setelah tenggelam di Sungai Sekayu pada Jumat 9 Oktober 2026. Sebelum kejadian, korban diketahui pulang sekolah, berganti pakaian, kemudian pergi ke sungai bersama dua orang temannya. Saat berada di sungai, korban dilaporkan tenggelam. Warga yang mengetahui kejadian tersebut kemudian melakukan pencarian dan berupaya menemukan korban. Setelah sekitar 1 jam pencarian, korban akhirnya ditemukan pada pukul 10:43 waktu Indonesia Barat. Kedalaman sungai di lokasi kejadian diperkirakan mencapai 5 meter. Berdasarkan keterangan awal kepolisian, korban diketahui belum bisa berenang dan saat itu tidak didampingi oleh orang dewasa. Ya, Mitra Songgolangit, kejadian seperti ini menjadi pengingat bagi kita semua, terutama para orang tua ya, untuk lebih memperhatikan aktivitas anak-anak. Jangan biarkan anak bermain sendirian, apalagi di sekitar sungai atau perairan tanpa pengawasan orang dewasa. Meski terlihat hal yang biasa ya, tapi kondisi sungai bisa berbahaya apalagi bagi anak-anak yang di bawah umur dan belum bisa berenang. Ya, Mitra Songgolangit, bagi Anda juga bisa berbagi informasi bersama kami mengenai arus lalu lintas, cuaca terkini maupun informasi lain yang ada di daerah Anda. Bisa saja bergabung di WhatsApp kami di 0811 3555 992. Dan jangan kemana-mana, tetap di Radio Songgolangit.

0: Din, kok kayak lagi bingung bawakmu?
1: Iki lho jeng, badanku sakit kabeh, pegel-pegel. Iki pasti akibat spring bedku wis waktune ganti. Aku arep tuku spring bed, tapi kerja nganti sore. Toko mebel biasanya wis tutup.
0: Loh, yo ning mebel hasil sejati Ponorogo ae to, Din. Bukannya kan nganti jam 9 bengi.
1: Serius? Berarti balik kerja iso langsung mampir?
0: Yo iso no, buka saben dino, soko jam 8 esuk nganti jam 9 bengi. Pilihane jan lengkap banget.
1: Wah, yo wes gas, ayo menyang mebel hasil sejati.
2: Mebel hasil sejati Ponorogo berdiri sejak tahun 1995. Menyediakan berbagai pilihan furniture berkualitas, mulai dari sofa, spring bed, meja, kursi, lemari, dan masih banyak lagi. Harga bersahabat, banyak promo, dan bonus menarik. Mebel hasil sejati Ponorogo buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Golek mebel lengkap, Yoneng Mebel hasil sejati. Info dan pemesanan hubungi 0859-5646-3848. Mebel hasil sejati Ponorogo. Pilihan mebel lengkap, nyaman, dan terpercaya.
3: Putra Dewa makin percaya diri.
4: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya mitak deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Yeay, ayah pulang.
7: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
6: Iya, kotor.
7: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
7: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah tahu nggak, Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ih, ibu tahu aja sih, ini ekonomi kan harus hemat.
7: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan 4.000 rupiah.
8: Lebih hemat.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih bersama Pipi di Geraha Warta Pagi. Kali ini ada satu buah informasi dari Kabupaten Pacitan. Kebakaran lahan terjadi di wilayah Kecamatan Tegalombo dan menghanguskan sekitar 3 hektar lahan. Kebakaran ini menjadi perhatian karena lokasi api berada di atas bukit dengan jarak sekitar 50 meter dari rumah warga. Kondisi tersebut membuat api dikhawatirkan merembet dan mengancam permukiman di sekitarnya. Kebakaran lahan yang berada tidak jauh dari rumah warga ini tentu perlu diwaspadai, terutama saat kondisi lingkungan kering dan api mudah meluas. Warga di sekitar lokasi diharapkan tetap berhati-hati dan mengikuti arahan petugas apabila situasi kebakaran berpotensi membahayakan keselamatan. Ya, Mitra Songgolangit, memasuki musim kemarau sampai saat ini ya, saat kondisi lahan kering kita perlu lebih waspada terhadap potensi kebakaran. Hindari membakar sampah atau membuka lahan dengan cara dibakar, dan hindari membuang sampah sembarangan atau puntung rokok ya, karena hal seperti itu sangat membuat potensi kebakaran. Dan jikalau melihat titik api atau kepulan asap, segera laporkan kepada petugas agar bisa ditangani sebelum rembet ke rumah warga. Ya, Mitra Songgolangit, jangan kemana-mana, tetap di Radio Songgolangit.

0: Bau ia singful senyum sayang.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Gil dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sand-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Ren, aku kan mau ada saudara yang dari luar kota datang. Kira-kira cari tempat yang pas buat kumpul keluarga dan nyaman di mana ya?
6: Nah, di teras senja aja. Pusat Diset di Ponorogo, tempatnya nyaman dan yang paling penting family friendly.
5: Terus-terus menunya apa aja kira-kira?
6: Menunya banyak banget pilihannya. Ada berbagai macam dessert, mulai dari 5 ribuan aja. Terus, kalau ingin makan yang lebih mengenyangkan, ada juga chicken combo, nasi goreng, mie ayam teras senja, dan masih banyak menu lainnya.
5: Wah, lengkap banget nih. Terus, alamatnya di mana?
6: Alamatnya di Jalan Urip Sumoharjo nomor 72 Ponorogo. Bukanya itu setiap hari, mulai pukul 9 pagi sampai jam 11 malam.
5: Habiskan waktu berkualitas bersama keluarga di teras senja. Cocok untuk nongkrong, makan, maupun berbagai acara. Reservasi sekarang di 0877-6096-6366 atau kunjungi Instagram di @terasenja.png. Teras Senja, tempat nyaman untuk keluarga.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih bersama Pipi di Geraha Warta Pagi. Kali ini ada satu buah informasi dari Kabupaten Ngawi. Pemerintah Kabupaten Ngawi berencana menyiapkan 2 unit mobil pemadam kebakaran baru pada tahun 2006 dengan anggaran sekitar 3 miliar rupiah. Pengadaan ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan pemadam kebakaran dan memperluas jangkauan penanganan keadaan darurat. Rencananya, 1 unit mobil damkar akan ditempatkan di pos induk Jalan MH Tamrin, sedangkan 1 unit lainnya disiagakan di pos pembantu Kecamatan Pitu. Selain penambahan armada, pemerintah juga memprioritaskan kelengkapan peralatan untuk mendukung proses penyelamatan dan penanganan laporan masyarakat. Ya, Mitra Songgolangit, semoga penambahan armada ini bisa membuat pelayanan pemadam kebakaran semakin cepat dan menjangkau lebih banyak wilayah. Dan tentunya kita juga harus tetap waspada terhadap potensi kebakaran, terutama saat cuaca kemarau dan cuaca kering. Ya, Mitra Songgolangit, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Geraha Warta Pagi edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Dari kawasan Jalan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Pipit Abdillah mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untune jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra apa-apa. Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu gendeng ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, Dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan padhe ngapusi to?
1: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayar duit palsu. Wong padha-padha palsu kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus, mau.
2: Hehehe, tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tijus lemon.
5: Kalau aku mau tijus madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Atau lapar.
2: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Tijus, rasa tehnya berasa.
2: Mau tijus lagi?
3: Mau!
2: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tijus.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
7: Dari Wings Food. Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
8: Oke, Pak. Tapi, aduh...
7: Kenapa?
8: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
7: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
9: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
7: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
9: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin

Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Selamat siang mitra Songgolangit semuanya, dimanapun ada berada. Dan senang sekali di siang hari ini saya Talita Melia yang menemani ruang dengar Anda di program Graha Warta Siang edisi siar Sabtu 10 Oktober 2026. Apa kabar mitra Songgolangit di kesempatan hari ini? Semoga mitra Songgolangit semuanya diberikan kesehatan, dilancarkan segala aktivitasnya ya. Dan hari ini mitra Songgolangit, untuk informasi cuaca di kisaran kawasan Halim Perdana Kusuma ya, alhamdulillah cerah. Dan walaupun masih di jam 10 ini, cuacanya sudah lumayan panas mitra Songgolangit. Jadi untuk Anda yang mungkin berencana untuk beraktivitas di luar ruangan, Talita ingatkan ini ya, untuk menggunakan SPF ataupun sunscreen biar nanti kulitnya tidak terpapar langsung oleh sinar matahari. Kemudian juga mungkin

bisa memakai kacamata hitam atau memakai topi biar tidak silau juga ya. Ataupun mungkin Mitra Song Langit aktivitasnya tidak terlalu penting, ini pun juga mungkin bisa ditunda nanti sore supaya tidak terlalu panas juga. Dan yang paling penting tetap jaga kesehatan ya Mitra Song Langit, di tengah cuaca ekstrim seperti saat ini kita juga perlu untuk makan makanan yang bergizi. Kemudian juga minum air putih yang cukup supaya tubuhnya tetap terhidrasi. Dan untuk Mitra Song Langit yang mungkin kali ini sedang kurang enak badan, semoga semuanya lekas sembuh ya, sehat seperti sedia kala. Dan untuk Mitra Song Langit yang kali ini masih tetap sehat, tetap jaga kesehatannya. Ya, Mitra Song Langit di Geraha Warta Siang, kita masih akan berbagi informasi-informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Song Langit FM dan juga teman-teman magang tentunya ya. Kalaupun Mitra Song Langit juga ada informasi yang mau disampaikan terkait dengan kondisi cuaca, kondisi arus lalu lintas, ataupun mau sekedar say hello, mau request lagu pun juga bisa. Bisa langsung tuliskan di pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di Geraha Warta siang hari ini, kita putarkan satu buah lagu terlebih dahulu, ada dari Hijau Daun dengan lagunya Suaraku Berharap. Dan semoga lagu ini bisa menjadi teman beraktivitas untuk Mitra Song Langit semuanya.

0: Sesungguhnya pemborosanmu makan apa saja yang kamu bernafsu untuk memakannya. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan
4: beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lah.
5: Oi, Sana Flu dan berkat kamu.
3: Produksi Farma, baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, perhatikan terlebih dahulu dosis.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit kebanggaan Ponorogo. Di menit 21 lepas dari pukul 10 karena masih di program Geraha Warta ya. Kali ini kita masih ada satu informasi Mitra Songgolangit, kita coba awali dengan informasi seputar keselamatan di jalan raya. Jadi Mitra Songgolangit, beberapa ruas jalan di Ponorogo yang sudah selesai diaspal ulang ternyata belum seluruhnya dilengkapi marka jalan. Padahal marka ini penting untuk membantu pengendara tetap tertib dan

0: aman saat berkendara. Kabar baiknya Mitra Sungai, Dinas Perhubungan ataupun Dishub Ponorogo telah menyiapkan pemasangan marka jalan sepanjang kurang lebih 4.800 meter. Lalu ruas jalan mana saja yang menjadi prioritas? Nah, Mitra Sungai tetap pastikan ya, jangan beranjak dari 99,2 FM. Songgolangi. Ya, jadi Mitra Sungai Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo menyiapkan pemasangan marka jalan sepanjang sekitar 4.800 meter pada akhir tahun 2026. Ada 5 ruas jalan yang menjadi prioritas, yakni Jalan Suramenggolo, Ruas Simanjabung, Ngabar, Jalan Basuki Rahmat, dan Jalan Gajah Mada. Kabid Lalu Lintas dan Sarana Prasarana di Dishub Ponorogo Setia Budiono menyampaikan bahwa pemasangan dilakukan secara bertahap karena harus menyesuaikan anggaran yang tersedia. Marka yang akan dipasang meliputi garis pembatas lajur, garis putus-putus, hingga marka penyeberangan atau zebra cross. Sementara itu, sebagian pengerjaan yang belum tertangani tahun ini akan dilanjutkan pada tahun 2027. Selain marka jalan, Mitra Songgolangi di Suponorogo juga menganggarkan pengadaan 5 unit lampu peringatan lintas ataupun flashing light. Lampu ini direncanakan dipasang di sejumlah persimpangan, terutama persimpangan 3 yang membutuhkan tambahan perlengkap keselamatan. Beberapa kawasan yang menjadi sasaran antara lain Semanding, Jenangan, Jalan Mejen Sutoyo, Sunan Kalijaga, Teuku Umar, dan Jalan Sewa Haji. Nah, jadi nih ya Mitra Sungai, semoga rencana ini bisa segera terrealisasi karena jalan yang mulus tentu perlu didukung dengan marka yang jelas dengan perlengkapan keselamatan yang memadai. Apalagi marka jalan ini bukan hanya sekedar garis di atas aspal, tetapi juga menjadi panduan bagi pengendara agar lebih tertib dan waspada. Terlebih saat malam hari atau ketika lalu lintas sedang ramai ya. Dan tentunya Mitra Sungai kita berharap pemasangan ini bisa diprioritaskan pada ruas-ruas yang memang membutuhkan, sehingga masyarakat bisa berkendara dengan lebih aman dan juga nyaman. Namun, keselamatan di jalan juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi, tetap patuhi rambu lalu lintas, jaga kecepatan, dan selalu berhati-hati pada saat berkendara.
1: Radio Songgolangi, kebanggaan Ponorogo.
0: Yo, Mitra Songgolangi, berbagai informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta hingga nanti tuntas pukul 12. Jadi pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Geraha Warta.

0: Songgulangi.pedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, keras menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Pun terkini dan hiburan alam TV iklan disampaikan di Radio Langit.
1: Kelimpi, bukunya. Loh, panik sekarang? Ya, yang bagus. Kalau itu susah. Akses digitalnya tak buku. Modul, versi, berwarna full color. Mau cetak satuan, tinggal pilih. Kalau mau dijilid, ada soft cover, cover dan spiral.
2: Wah, lengkap juga. Selain buku,
1: banner, foto, sampai nota full warna.
2: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Akses digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
3: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas dan harga terjangkau. Percayakan pada Akses Digital Ponorogo. Bernomor Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi hubungi 0833566. Akses Digital Ponorogo. Solusi tepat, Pak.
4: Baik, dari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap.
5: Ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
6: Aduh.
5: Kamu kenapa?
6: Gak tahu nih, sakit kepala. Jangan aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat ini?
5: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa.

0: Paul dan Mick. Ayo minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
1: Paul dan Mick membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Paul dan Mick, Paul.
1: Paul dan Mick, produksi PT Baca Aturan Pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Masih di 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Nah, di siang hari ini untuk Mitra Songgolangit yang mungkin masih dalam perjalanan, entah itu untuk menuju ke suatu tempat, kemudian juga untuk bepergian, untuk keluar untuk belanja ya. Nah, jadi pernah gak sih Mitra Songgolangit melihat banner atau spanduk yang terpasang di pinggir jalan, tetapi kondisinya sudah rusak, bahkan hampir terlepas? Selain mengganggu pemandangan, kondisi seperti ini juga bisa membahayakan pengguna jalan. Nah, untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan ruang publik, Satpol PP dan Damkar Kabupaten Ponorogo melakukan penertiban puluhan banner dan spanduk yang dipasang tidak sesuai ketentuan. Nah, jadi Mitra Songgolangit,

Satpol PP dan juga Damkar Ponorogo menertibkan sedikitnya 50 banner dan spanduk yang melanggar ketentuan pemasangan di sejumlah ruas jalan. Penertiban ini bermula dari laporan warga terkait banner yang rusak dan terlepas akibat angin di kawasan perempatan Tonatan. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP dan Damkar Ponorogo, Hendra Asmara Putra, mengatakan bahwasanya petugas kemudian melakukan penyisiran di sejumlah lokasi, mulai dari Jalan Juanda, Jalan Raya Ponorogo Siman, hingga Perempatan Jabung di Kecamatan Marak. Sejumlah pelanggaran ditemukan, diantaranya masalah perizinan, kemudian pemasangan di lokasi yang tidak sesuai, spanduk kegiatan yang masa berlakunya sudah habis, hingga banner yang dipasang pada batang pohon. Menurut Hendra, penertiban ini dilakukan secara rutin setiap pekan untuk menjaga ketertiban sekaligus estetika ruang publik. Sementara itu, pemilik banner yang memiliki izin tetapi melanggar ketentuan lokasi pemasangan masih bisa mengambil kembali material di kantor Satpol PP Ponorogo. Ya, Mitra Songlanyit, penertiban tersebut tentu menjadi pengingat bagi kita semua ya, bahwasanya memasang banner ataupun spanduk ini juga harus ada aturan yang dipatuhi. Nah, jadi dari informasi ini kedepannya masyarakat maupun penyelenggara kegiatan bisa lebih tertib, mulai dari mengurus perizinan, memilih lokasi pemasangan yang sesuai, hingga memastikan banner tidak membahayakan pengguna jalan. Kalau masa pemasangannya sudah habis, sebaiknya segera dilepas ya. Jangan sampai nantinya menyampaikan informasi ataupun promosi justru mengganggu keindahan kota dan membahayakan orang lain. Jadi yuk kita bersama-sama jaga Ponorogo agar lebih tertib, bersih, dan nyaman dipandang. Karena ruang publik yang baik ini merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat Ponorogo. Baik, Mitra Songlanyit, karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 12 ya. Kali ini kita putarkan satu buah lagu terlebih dahulu, dan untuk Mitra Songlanyit, kalaupun Anda mau request lagu pun juga bisa ya, lagunya di siang hari ini genre pop Indonesia di tahun 2010 sampai dengan 2020. Dan ini dia, kita putarkan satu buah lagu dari Dodi Oris dengan lagunya Aku Yang Jatuh Cinta. Selamat mendengarkan dan semoga lagu ini bisa menjadi teman beraktivitas Mitra Songlanyit semuanya.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
3: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan 4.000 rupiah.
4: Lebih hemat.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit, di tengah padatnya aktivitas ya, kemudian juga ditambah cuaca Ponorogo yang akhir-akhir ini luar biasa panas ya. Hari ini kita sudah di akhir pekan, Mitra Songgolangit. Biasanya kalau akhir pekan itu adalah waktunya untuk istirahat, untuk recharge energi, untuk santai ya, karena setelah sepekan penuh kita beraktivitas mulai dari hari Senin sampai dengan hari ini. Nah, jadi Mitra Songgolangit, terkadang kalau aktivitas padat ini pun kita kadang merasa sakit kepala ataupun sakit kepala sebelah akibat migrain. Jadi kalaupun Mitra Songgolangit pernah ataupun saat ini sedang merasakan sakit kepala sebelah akibat migrain, ini bisa segera minum Poldanmic. Karena Poldanmic ini adalah formula cepat redakan sakit kepala sebelah, juga efektif untuk sakit kepala biasa. Jadi minumnya kapan? Minumnya bisa sesudah makan, tapi jangan lupa baca aturan pakai, dan kalaupun sakit berlanjut bisa hubungi dokter. Tapi semoga saja kita semuanya ya, Mitra Songgolangit semuanya, diberikan kesehatan, tidak sakit ya, tubuhnya fit, kemudian juga lancar melakukan aktivitas apapun. Jadi Poldanmic diproduksi PT Sanbe Farma.
2: FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Yo, Mitra Songgolangit, berbagai informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta hingga nanti tuntas pukul 12 ya. Masih cukup panjang kebersamaan kita, jadi pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Geraha Warta.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Nggih, pinarak mas. Badhe ngersakne cukur nopo?
1: Niki lho mbak, badhe cukur soalnya preonia nih. Rambutku wis dawa selak suwumu aku.
0: Walah nggih gantel. Niki sak derenge dikramasi riyen nggih Mas. Kersane resik nggih.
1: Nggih, mpun manut mawon kula Mbak.
0: Lah niki rambute jenengan pun putih kabeh ngoten lho. Disemir ireng nggih, kersane ketok awet nom ngoten lho.
1: Nggih Mbak, pripun saene mawon kula manut.
0: Pun rampung niki Mas. Terus niki badhe ngresakne model pripun? Ten mriki pun ahli cukur sedaya model saged niki.
1: Walah Mbak, kula pengennya cukur gundul mawon lho mbak ben sirah enteng.
0: Alah kok ra omong kat mau to mas
1: lihat jenengan rata kok mbak.
2: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
3: Ma, aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
4: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
3: Apa, Mama?
4: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak. Bikin energimu langsung berlipat.
3: Wah.
4: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
3: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
4: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
2: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
3: Yeay, aku juara.
4: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
6: Din, kok koyok lagi bingung tawakmu?
7: Iki lho jeng, badanku sakit kabeh, pegel-pegel. Iki pasti akibat spring bedku wis waktune ganti. Aku arep tuku spring bed, tapi kerja nganti sore. Toko mebel biasane wis tutup.
6: Loh, yo ning mebel hasil sejati Ponorogo ae to, Din. Bukane kan nganti jam 9 bengi.
7: Serius? Berarti balik kerja iso langsung mampir?
6: Yo iso no, buka saben dino, saka jam 8 esuk nganti jam 9 bengi. Pilihane jan lengkap banget.
7: Wah, yo wes gas, ayo menyang mebel hasil sejati.
8: Mebel hasil sejati Ponorogo berdiri sejak tahun 1995. Menyediakan berbagai pilihan furniture berkualitas, mulai dari sofa, spring bed, meja, kursi, lemari, dan masih banyak lagi. Harga bersahabat, banyak promo, dan bonus menarik. Mebel hasil sejati Ponorogo buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Golek mebel lengkap, Yoneng Mebel hasil sejati. Info dan pemesanan hubungi 0859-5646-3848. Mebel hasil sejati Ponorogo. Pilihan mebel lengkap, nyaman, dan

0: Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.
1: Radio Sembelangit, pukul 11.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo dan masih di Graha Warta Radio Songgolangit FM. Tentunya masih ada berbagai informasi yang akan kita hadirkan menemani ruang dengar Anda hingga nanti tuntas pukul 12. Sebelum kita bergeser ke informasi berikutnya untuk Mitra Songgolangit yang mungkin baru saja mendengarkan radio, kemudian juga ketinggalan dengan informasi-informasi yang sudah kita sampaikan, jangan perlu khawatir karena informasi yang sudah kita sampaikan tentunya juga bisa Anda akses kembali, bisa Anda simak kembali melalui akun Instagram kita di radiosongolangit.png, bisa juga melalui akun TikTok kita di radiosongolangit_ dan juga laman fanspage Facebook kita di Radio Songolangit FM. Kemudian untuk Mitra Songolangit yang ada di Ponorogo bisa mendengarkan melalui radio analog di frekuensi 99,2 FM. Dan untuk Mitra Songgolangit yang ada berada di luar daerah, luar kota, ataupun bahkan di luar negeri, ini juga bisa mendengarkan siaran kita melalui radio streaming di onlineradiobook.com, bisa juga melalui Radio Garden, bisa juga melalui website kita di radiosongolangitfm.com, dan bisa juga melalui aplikasi Radio Songgolangit FM yang bisa Anda download ataupun unduh melalui Google Play Store ataupun di App Store melalui ponsel kesayangan Anda. Jadi ada banyak cara ya Mitra Songgolangit untuk mendengarkan siaran kita, dan tentunya Talita masih akan terus menemani ruang dengar Anda hingga nanti tuntas pukul 12 siang dengan serangkaian informasi dan juga lagu-lagu yang sudah kita siapkan untuk Mitra Songgolangit semuanya. Yang mau bergabung dengan kita pun juga jangan ragu, langsung aja kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Karena informasi dari Mitra Songgolangit tentunya juga sangat bermanfaat untuk kita semuanya ya. Sekali lagi, yang mau bergabung, berbagi informasi ataupun sekedar say hello, bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992.

aku Nasya Zahira. Mouthpeel nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Di menit 24 lepas dari pukul 11 masih di Geraha Warta Radio Songgolangit FM. Dan tentunya Mitra Songgolangit, di kesempatan siang hari ini kita masih ada satu informasi. Dan sebelumnya, kalaupun Mitra Songgolangit ada informasi yang mau disampaikan terkait dengan kondisi cuaca, kondisi arus lalu lintas, ataupun mau sekedar juga bisa ya, sudah Talita sampaikan tadi, bisa melalui pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992.
2: Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit, kita bergeser ke informasi dari Pacitan terkait dengan kebakaran lahan terjadi di Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan, dengan luas area yang terbakar mencapai sekitar 3 hektar. Kebakaran tersebut menjadi perhatian karena titik api berada di atas bukit dan jaraknya sekitar 50 meter dari rumah warga. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran api dapat merembet ke permukiman di sekitarnya. Warga diimbau untuk tetap waspada dan mengikuti arahan petugas apabila situasi kebakaran berpotensi membahayakan keselamatan. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap potensi kebakaran lahan, terutama pada saat kondisi lingkungan kering ya. Kemudian Mitra Songgolangit, hindari membakar sampah atau membuka lahan dengan cara dibakar, dan kalaupun menemukan titik api atau kepulan asap, segera laporkan kepada petugas agar dapat ditangani dengan cepat.
2: Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit, lagi-lagi informasi terkait dengan kebakaran lahan ya. Jadi beberapa bulan terakhir ini banyak sekali terkait dengan informasi kebakaran hutan ataupun juga lahan, karena memang di bulan kemarau ya, Mitra Songgolangit. Jadi seperti yang sudah Talita sampaikan tadi, Mitra Songgolangit, hindari membakar sampah ataupun juga membuka lahan dengan cara dibakar. Kalaupun mau membakar sampah, ini pun sebisa mungkin ditunggu ya, sebelum apinya benar-benar padam, jangan ditinggalkan. Kemudian bagi perokok juga, jangan membuang puntung rokok sembarangan, dimatikan terlebih dahulu apinya sampai benar-benar padam, baru bisa dibuang. Karena lebih baik kita mencegah daripada daripada sudah terjadi, dan juga nanti ini pun juga akan merugikan diri kita sendiri dan juga orang.

0: orang lain. Dan tentunya Mitra Songgolangi, semoga di musim kemarau ini tidak ada lagi kejadian-kejadian serupa. Dan semoga musim penghujan akan segera turun. Dan juga hujan yang dibawakan ini adalah hujan yang membawa berkah.
1: Songgolangi.
0: Baik, Mitra Songgolangi, berbagai informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta bersama dengan Talita hingga nanti tuntas pukul 12. Jadi pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM. Tetap bersama kami di Geraha Warta.

0: kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Real dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan sama bris yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wangi nya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Ren, aku kan mau ada saudara yang dari luar kota datang. Kira-kira cari tempat yang pas buat kumpul keluarga dan nyaman di mana ya?
5: Nah, di teras senja aja. Pusat di Sedi Ponorogo, tempatnya nyaman dan yang paling penting family friendly.
4: Terus-terus menunya apa aja kira-kira?
5: Menunya banyak banget pilihannya. Ada berbagai macam dessert, mulai dari 5 ribuan aja. Terus, kalau ingin makan yang lebih mengenyangkan, ada juga chicken combo, nasi goreng, mie ayam teras senja, dan masih banyak menu lainnya.
4: Wah, lengkap banget nih. Terus, alamatnya di mana?
5: Alamatnya di Jalan Urip Sumoharjo nomor 72 Ponorogo. Bukanya itu setiap hari, mulai pukul 9 pagi sampai jam 11 malam.
4: Habiskan waktu berkualitas bersama keluarga di teras senja. Cocok untuk nongkrong, makan, maupun berbagai acara. Reservasi sekarang di 0877-6096-6366 atau kunjungi Instagram di @terasenja.png. Teras Senja, tempat nyaman untuk keluarga.

0: kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit kebanggaan Ponorogo. Dan di siang hari ini di menit 49 lepas dari pukul 11 ya, tentunya masih ada berbagai informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Kali ini kita bergeser ke informasi dari Pacitan terkait dengan resiko tanah longsor di Kabupaten Pacitan meningkat menjelang musim hujan. Regahan tanah yang muncul atau melebar selama musim kemarau dikhawatirkan menjadi jalur masuk air hujan dan memicu pergerakan tanah, terutama di kawasan perbukitan dan tebing. Kemudian, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Pacitan, Iagus Triarso, menjelaskan bahwa tanah yang mengering saat kemarau dapat menimbulkan retakan. Ketika hujan turun, air yang meresap melalui rekahan berpotensi mengganggu kestabilan lereng. Karena itu, warga yang tinggal di kawasan rawan longsor diminta meningkatkan kewaspadaan dan menangani retakan berbahaya dengan tetap memperhatikan kondisi tanah. Kemudian BPBD Pacitan juga mengimbau masyarakat memeriksa saluran air di sekitar permukiman dan membersihkan sumbatan agar aliran air tetap lancar. Sosialisasi pencegahan longsor turut dilakukan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim hujan. Masyarakat diharapkan mewaspadai perubahan kondisi tanah khususnya di dekat lereng dan tebing.
2: FM Radio Songgolangit kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit, informasi yang baru saja Talita sampaikan tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Graha Warta siang hari ini edisi siar Sabtu 10 Oktober 2026. Namun jangan khawatir karena selepas ini masih ada rekan Bia yang akan melanjutkan estafet penyiaran dari Talita dan tentunya masih di program Graha Warta. Dan akhirnya dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Talita Meli bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya, esok ini baik ujian toh.
2: Iya enak saya.
1: Ujian ini apa lo sesuk ki?
2: Ketok iki sesuk wae ujiane biologi.
1: Oh alah, kira-kira apa bape?
2: Kayake yo sesuk ki wayahe perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Oh alah, ya wis ayo sinau.
2: Ya wis neno ayo.
1: Iki anu ya, enek pembahasan nyeleneh.
2: Apa lho nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngene ya gampang no.
1: Apa gampang ki?
2: Buntut.
1: Buntut.
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya, meh padha. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Ya no.
1: Anak kucing.
2: Oh iya.
0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-509-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
6: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
7: Oke, Pak. Tapi, aduh.
6: Kenapa?
7: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
6: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
8: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
6: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
8: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Pelayanmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sungguh Langit, pukul 12.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Ya, mitra Songgolangit, selamat siang dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda pada siang hari ini? Semoga mitra Songgolangit ya, dimanapun Anda berada, senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga kelancaran dalam setiap aktivitas yang Anda jalankan. Dan senang sekali pada kesempatan kali ini biar dapat kembali menyapa Anda di Graha Warta Siang edisi Sabtu 10 Oktober 2026, tentunya dengan berbagai informasi yang menarik bagi Anda. Saya ucapkan selamat siang bagi Anda yang sedang berada di rumah ya. Bagaimana siang Anda di hari ini? Apakah siang hari ini karena kita sudah masuk weekend, Anda memanfaatkannya untuk berlibur bersama keluarga ataupun juga bersama orang-orang terkasih, bersama pasangan ya, untuk merefresh kembali pikiran ataupun juga otak kita. Kemudian ataupun juga Anda di rumah saja di hari weekend ini ya. Apapun itu yang Anda lakukan pada hari ini ya, semoga dapat diberikan kelancaran dan juga kebahagiaan. Dan diucapkan juga selamat siang bagi Anda yang sedang dalam perjalanan ya. Semoga perjalanan Anda dapat selamat sampai dengan tujuan dan jangan lupa untuk selalu patuhi aturan rambu lalu lintas. Kemudian jaga jarak aman dan juga selalu menjaga fisik Anda dan fisik dari kendaraan yang Anda tumpangi. Dan seperti biasa bagi Anda yang ingin berbagi informasi terkait informasi cuaca, arus lalu lintas, peristiwa, atau mungkin juga yang mau request lagu atau berbagi salam ya, juga bisa banget ya, dapat bergabung di pesan WhatsApp kami di 0811-3555-992. Dan seperti biasa ya mitra Songgolangit, untuk mengawali perjumpaan kita pada siang hari ini, dia akan memutarkan satu buah lagu dari Fatin featuring The Overtunes yang berjudul Kaulah Kamuku. Dan selamat mendengarkan.

0: Din, kok koyok lagi bingung bawakmu?
1: Iki lho jeng, badanku sakit kabeh, pegel-pegel. Iki pasti akibat spring bedku wis waktune ganti. Aku arep tuku spring lapi, kerja nganti sore. Toko mebel biasanya wis tutup.
0: Loh, yoneng mebel hasil sejati Ponorogo ae to, Din. Bukannya kan nganti jam 9 bengi.
1: Serius? Berarti balik kerja iso langsung mampir?
0: Yo iso no, buka saben dino, soko jam 8 esuk nganti jam 9 bengi. Pilihane yo jan lengkap banget.
1: Wah, yo wes gas, ayo menyang mebel hasil sejati.
2: Mebel hasil sejati Ponorogo berdiri sejak tahun 1995. Menyediakan berbagai pilihan furniture berkualitas, mulai dari sofa, spring bed, meja, kursi, lemari, dan masih banyak lagi. Harga bersahabat, banyak promo, dan bonus menarik. Mebel hasil sejati Ponorogo buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Golek mebel lengkap, yoneng mebel hasil sejati. Info dan pemesanan hubungi 0895646 3848. Mebel hasil sejati Ponorogo. Pilihan mebel lengkap, nyaman, dan

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Gil dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Puangmer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh merbris ya mas.
0: Tuh, nyaman loket lo terus.

0: Karena aman, sok lain pewangi tropical semangat. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepeda ini.
0: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
1: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
0: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya. Informa.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Baik Mitra Songgolangit, masih bersama Bia di Graha Warta Siang. Sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun, dan kali ini di pukul 12:22 ada satu buah informasi terkait perakiraan cuaca yang berada di Madiun Raya di tanggal 9 hingga 11 Oktober 2006. Nah, mungkin informasi ini juga dapat Anda simak ya, mungkin bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan ya, bisa menyimak informasi dari via berikut ini. Adapun informasi dihimpun dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika atau BMKG Nganjuk, yang dimana memperkirakan cuaca Madiun Raya selama 3 hari ke depan.

0: Selatan didominasi cerah berawan hingga berawan dengan peluang hujan ringan di sejumlah wilayah dataran tinggi pada sore dan juga malam hari. Pada pagi hari, suhu berkisar di 21 hingga 29 derajat Celcius, sedangkan siang hari terasa terik dengan suhu mencapai 29 hingga 36 derajat Celcius, terutama di wilayah Madiun dan juga Ngawi. Kemudian memasuki malam hingga dini hari, suhu diperkirakan turun menjadi 15 hingga 26 derajat Celcius, disertai potensi kabut di Ponorogo dan lereng Gunung Lawu di Magetan. Pengamat meteorologi dan geofisika BMKG Nganjuk, yakni Setiaris, juga menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat dan Indian atau Ocean Dipole atau IOD positif. Kedua fenomena ini dapat mengurangi pasokan uap air dan menekan pembentukan awan hujan, sehingga kondisi kering masih berpotensi berlangsung di sejumlah wilayah. Sementara itu, perairan selatan Pacitan berpotensi mengalami gelombang tinggi mencapai 2,5 hingga 4 meter dengan angin timur hingga tenggara berkecepatan 15 hingga 50 km per jam. Masyarakat juga diimbau untuk menjaga kecukupan cairan tubuh, menggunakan tabir surya atau sunscreen, menghemat air, serta menghindari pembakaran sembarangan untuk mencegah kebakaran hutan dan juga lahan. Dan ya, mitra Songgolangit, ya, cuaca panas dan kondisi kering yang masih berlangsung ini perlu menjadi perhatian bersama. Dan tentu hal ini juga diimbau untuk masyarakat agar selalu menjaga kesehatan dan juga mencukupi kebutuhan cairan, ya, agar imunitas ini tetap terjaga di sela aktivitas Anda yang Anda jalankan pada hari-hari biasanya. Dan di sisi lain, masyarakat di sekitar pesisir seperti halnya di daerah Pacitan, ini juga perlu lebih berhati-hati untuk menghadapi potensi gelombang tinggi. Dan ya, mitra Songgolangit, selepas ini masih ada informasi yang akan kami hadirkan. Jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songgolangit FM.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Baik, mitra Songgolangit masih bersama Bia di Graha Warta, dan sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun. Kali ini di pukul 12.33 menit, Bia akan memberikan satu buah informasi dari Kabupaten Ponorogo. Seorang bocah TK berinisial SL, 5 tahun, meninggal dunia setelah tenggelam di Sungai Sekayu, Desa Nambangrejo, Kecamatan Sukorejo, Ponorogo, pada Jumat 9 Oktober 2026. Korban sebelumnya pergi bermain ke sungai bersama dua temannya sepulang sekolah. Tubuh korban ditemukan di dasar sungai dengan kedalaman sekitar 5 meter. Proses pencarian oleh warga berlangsung sekitar 1 jam sebelum korban berhasil dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia. Suprihatin, yakni kerabat korban, ini juga mengatakan bahwa SL sebelumnya pulang sekolah bersama ibunya yang juga mengajar di TK tempat korban bersekolah. Selibanya di rumah, korban berganti pakaian sebelum pergi ke sungai bersama dua temannya. Peristiwa itu diketahui sekitar pukul 10. Kedua teman korban berlari meminta pertolongan setelah SL tenggelam. Warga yang menerima informasi tersebut segera mendatangi Sungai Sekayu dan melakukan pencarian dengan menyelam. Setelah sekitar 1 jam, akhirnya tubuh korban ditemukan di dasar sungai. Namun, proses pengangkatan sempat terkendala karena tubuhnya tersangkut. Kapolsek Sukorejo, yakni Ibtu Agus Sri Cahyo Wiono, ini juga mengatakan korban bermain di sungai tanpa pengawasan orang dewasa. Berdasarkan pemeriksaan awal, polisi menduga SL tidak bisa berenang dan tidak mengetahui kedalaman sungai yang dimasukinya. Baik, mitra Songgolangit, ya, informasi terkait meninggalnya bocah 5 tahun akibat tenggelam yang berada di Sungai Sekayu Ponorogo ini tentu menjadi duka mendalam bagi keluarga dan juga masyarakat. Karena kejadian ini juga tentu menjadi pengingat kita semua bahwa anak-anak usia dini ini tentu harus membutuhkan pengawasan ekstra, terutama ketika berada di sekitar sungai, saluran air maupun tempat yang berisiko. Dan semua keluarga yang ditinggalkan dapat diberikan ketabahan, dan kejadian ini dapat menjadi pelajaran bersama agar tentunya keselamatan anak-anak semakin diprioritaskan.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Songgulangitpedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa naik harga selamanya.
2: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni, dan pasti sejuknya.

0: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Tak ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Terus saya pilih borong semua.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4. Nuvo Family. Nuvo Family. Perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Ren, aku kan mau ada saudara yang dari luar kota datang. Kira-kira cari tempat yang pas buat kumpul keluarga dan nyaman di mana ya?
6: Nah, di teras senja aja. Pusat Diset di Ponorogo, tempatnya nyaman dan yang paling penting family friendly.
5: Terus-terus, menunya apa aja kira-kira?
6: Menunya banyak banget pilihannya. Ada berbagai macam dessert, mulai dari 5.000-an aja. Terus, kalau ingin makan yang lebih mengenyangkan, ada juga chicken combo, nasi goreng, mie ayam teras senja, dan masih banyak menu lainnya.
5: Wah, lengkap banget nih. Terus, alamatnya di mana?
6: Alamatnya di Jalan Urip Sumoharjo nomor 72 Ponorogo. Bukanya itu setiap hari, mulai pukul 9 pagi sampai jam 11 malam.
5: Habiskan waktu berkualitas bersama keluarga di Teras Senja. Cocok untuk nongkrong, makan, maupun berbagai acara. Reservasi sekarang di 0877-6096-6366 atau kunjungi Instagram di @terasenja.png. Teras Senja, tempat nyaman untuk keluarga.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Baik, Mitra Songgolangit masih bersama Bia di Geraha Warta Siang. Dan kali ini di pukul 12.50 menit, Bia akan memberikan satu buah informasi dari Kabupaten Pacitan. Jadi terjadi sebuah kebakaran lahan, ini kembali terjadi di Kabupaten Pacitan. Sekitar 3 hektar lahan milik warga di Dusun Kerajaan Desa Kebun Dalam, Kecamatan Tegalombo, Pacitan, hangus terbakar pada Jumat 9 Oktober dini hari. Lokasi kebakaran yang hanya berjarak sekitar 50 meter dari rumah warga menimbulkan kekhawatiran api merembet ke permukiman. Kobaran api melalap lahan yang ditumbuhi pohon jati, sengon, dan bambu. Dan hingga Jumat pagi, sejumlah titik api dilaporkan masih menyala. Kapolsek Tegalombo, yakni AKP Rusminto, ini juga mengatakan kebakaran pertama kali diketahui sekitar pukul 2 dini hari. Petugas kemudian mendatangi kawasan tersebut sekitar pukul 8 pagi untuk memantau perkembangan kebakaran. Namun, kondisi medan menyulitkan petugas untuk menjangkau titik api secara langsung. Berdasarkan dugaan awal, kebakaran diperkirakan dipicu oleh aktivitas pembakaran rumput untuk membersihkan lahan. Api kemudian merembet ke vegetasi di sekitarnya, termasuk rumput ilalang dan pepohonan yang mudah terbakar. Kondisi geografis berupa perbukitan dan tebing menjadi kendala dalam penanganan kebakaran. Terlebih, lokasi lahan yang terbakar berada relatif dekat dengan pemukiman warga. Dan hingga berita ini diturunkan, petugas masih menghadapi kesulitan untuk mencapai sumber api secara langsung. Baik, Mitra Songgolangit, informasi dari Pacitan terkait sebuah kebakaran. Ini tentu menjadi pengingat kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dan menghindari pembakaran rumput maupun sampah secara sembarangan, terutama saat musim kemarau. Dan semoga kebakaran segera tertangani dan warga dalam kondisi aman. Dan jangan sampai kelalaian sesaat berujung pada kerugian yang lebih besar. Baik, Mitra Songgolangit, informasi dari Pacitan tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di program Geraha Warta edisi siar Sabtu 10 Oktober 2006. Dan akhirnya saya Bia pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untune jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra apa-apa. Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu gendeng ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, Dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
1: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayar duit palsu. Wong padha-padha palsu kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air tulis teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.

0: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
0: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
5: Gua kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
4: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gua ada sana flu. Kalau gua flu, nabda.
5: Ah, amat bu. Gak kebayang kalau gak ada lu di histi, bakal menderita.
4: Bro, beli deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain.
6: Sana flu membantu meredakan gejala. Jalan flu, seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu in. Jalan flu udah reda. Makasih, Sana Flu.
4: Sama-sama, bro.
8: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Dunia itu harta benda. Dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
6: Radio Sungai Langit pukul 13.00.

0: bukanlah dari golongan kami, orang yang diperluas rezekinya, namun kikir dalam menafkahi keluarganya. Hadis riwayat Ad-Dailami.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Baik mitra Songgolangit, masih bersama Rivi di Graha Warta Siang. Kali ini ada satu buah informasi dari Pacitan. Rutan kelas 2B Pacitan, Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, mulai menyiapkan pemilahan sampah organik dan non-organik untuk mendukung gerakan Go Green serta menjaga kelestarian lingkungan. Upaya ini dilakukan oleh peserta magang dengan menyiapkan tempat sampah dari ember yang dicat untuk membedakan jenis sampah. Pemilahan tersebut bertujuan agar sampah yang dihasilkan dapat dikelola sesuai jenisnya dan dimanfaatkan kembali. Kepala Rutan Pacitan Irfan Dwi Sanjojo berharap kegiatan ini dapat menjadi kebiasaan yang terus diterapkan di lingkungan rutan. Dengan pengelolaan yang tepat, sampah tidak hanya menjadi limbah, tetapi juga bisa memiliki manfaat dan nilai ekonomi. Sampah organik nantinya akan dimanfaatkan sebagai pakan manggot, sedangkan sampah non-organik akan dikumpulkan untuk disalurkan ke bank sampah. Sampah tersebut kemudian dapat diolah menjadi berbagai produk kerajinan atau dijual kepada pengepul untuk didaur ulang. Melalui pemilahan ini, Rutan Pacitan berupaya mengurangi sampah yang terbuang sekaligus mendorong penerapan pola hidup ramah lingkungan secara berkelanjutan. Masyarakat Pacitan telah memberikan contoh nyata dalam upaya menjaga lingkungan melalui pemilahan sampah organik dan non-organik. Langkah ini bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat di daerah lain untuk menerapkan kebiasaan serupa. Dimulai dari lingkup kecil seperti RT, RW, atau lingkungan tempat tinggal, dengan kerjasama dan kebiasaan memilah sampah sejak dari sumbernya, sampah yang masih bernilai guna dapat dimanfaatkan kembali, sehingga mengurangi penumpukan limbah sekaligus menciptakan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Baik, Mitra Songgolangit masih bersama Rivi di Gahawarta Siang. Kali ini ada satu buah informasi dari Ngawi. Kemarau panjang menyebabkan 4.403 warga di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur kesulitan mendapatkan air bersih. Berdasarkan data BPBD Ngawi, kekeringan telah melanda 21 desa di 7 kecamatan. Warga kini mengandalkan bantuan air bersih karena sumur-sumur mulai mengering dan pasokan air PDAM semakin terbatas. Kondisi ini dirasakan oleh warga Desa Cantel, Kecamatan Pitu pada Jumat 9 Oktober 2026. Warga berbondong-bondong mendatangi lokasi pembagian air dengan membawa jerigen dan galon bekas. Sebagian warga bahkan membawa lebih dari 6 galon untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Warga mengaku sumur di lingkungan mereka sudah mengering selama sekitar 1 bulan. Sementara itu, air PDAM hanya mengalir sesekali dengan debit kecil sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Akibatnya, warga harus menghemat air untuk minum, memasak, hingga kebutuhan ternak. Salah satu warga Desa Cantel, Puryanto, mengatakan warga terpaksa mencari sumber air hingga ke kawasan hutan yang cukup jauh ketika bantuan tidak datang. Kesulitan ini semakin terasa karena air juga dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan ternak. Kepala Bidang Kedarutan dan Logistik BPBD Ngawi, Yuda Herlambang, menyebut lebih dari 4.000 jiwa terdampak kekeringan akibat sumur yang mengering. Untuk membantu warga, bantuan air bersih disalurkan setiap hari oleh berbagai pihak ke wilayah terdampak. Warga berharap bantuan air bersih dapat terus diberikan secara rutin selama kemarau berlangsung. Dengan begitu, kebutuhan rumah tangga dan ternak tetap terpenuhi tanpa harus mencari sumber air yang jauh dari pemukiman. Masyarakat diimbau untuk menggunakan air bersih secara bijak dan mengutamakan kebutuhan yang paling penting selama musim kemarau. Warga juga diharapkan menjaga kebersihan tempat penampungan air agar tetap aman untuk digunakan. Selain itu, pemerintah dan pihak terkait diharapkan terus menyalurkan bantuan air bersih secara rutin supaya kebutuhan warga terdampak kekeringan dapat terpenuhi.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margomulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam.

informasi dan pemesanan, hubungi 081-332-556684. Axis Digital Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Doanya seorang yang dizalimi terkabul, meskipun dia orang jahat dan kejahatannya menimpa dirinya sendiri. Hadis riwayat Ahmad.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau teh jus, mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau teh jus lemon.
4: Kalau aku mau teh jus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Aku lapar.
1: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, iya. Sejujurnya teh jus bikin mau lagi.
1: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas, enaknya minum teh jus.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wingsfoot. Info.

Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Baik, Mitra Songgolangit masih bersama Rivi di Graha Warta Siang. Informasi kali ini datang dari Trenggalek. Kecelakaan kerja terjadi di area proyek pembangunan Bendungan Bagong, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek pada Jumat 9 Oktober 2026, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Seorang supir dum truk bernama Agus Purwanto, berumur 61 tahun, warga Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, meninggal dunia dalam kejadian tersebut. Korban diduga mengalami kecelakaan akibat rem truk blong saat melewati jalan menurun. Kasih Humas Polres Trenggalek AKP Katik menjelaskan bahwa korban bekerja mengangkut material galian dari lokasi utama menuju tempat pembuangan dengan jarak sekitar 1,5 km. Korban mulai bekerja pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama sekitar 20 kendaraan lainnya. Kecelakaan terjadi setelah korban menyelesaikan pengangkutan material untuk ketujuh kalinya. Saat melewati jalan menurun, truk yang dikemudikan korban diduga mengalami remblong hingga masuk ke parit dan menabrak pohon kelapa. Korban pun terjepit di antara kabin truk dan pohon hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Setelah menerima laporan melalui layanan call center 110, petugas Polsek Bendungan langsung mendatangi lokasi. Proses evakuasi korban dilakukan dengan bantuan alat berat ekskavator untuk mengangkat truk yang menjepit korban. Setelah berhasil dievakuasi, jenazah dibawa ke RSUD Dr. Sudomo Trenggalek untuk diperiksa. Polisi juga berkoordinasi dengan keluarga korban di Cilacap setelah pemeriksaan selesai. Kemudian, jenazah diantar menggunakan ambulans ke rumah duka di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Para pekerja dan pengelola proyek diharapkan selalu memastikan kendaraan dalam kondisi aman sebelum digunakan, terutama sistem pengereman truk. Keselamatan kerja juga perlu menjadi perhatian utama, khususnya saat kendaraan berat melintasi jalan menurun agar kejadian serupa tidak terulang. Mitra Songgolangit, tak terasa perjumpaan siang hari ini sudah sampai di penghujung. Terima kasih sudah menemani setiap informasi dan cerita yang kami hadirkan. Saya Rifia Ramadhani pamit, tetap jaga kesehatan, hati-hati di perjalanan, dan jangan lupa selalu berikan yang terbaik untuk hari ini. Tetap di Radio Songgolangit 99,2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo.

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Suster.
2: Iya, dok.
1: Pasien kamar 5 kok nggak ada?
2: Saya suruh pulang, dok. Kasihan, dia lagi sakit.
3: Mbak iya sing full senyum saya.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke Pak, tapi aduh.
4: Kenapa?
5: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmik,
6: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya. Dan sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi.
6: Radio Songgolangit, pukul 14.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: Sesungguhnya termasuk pemborosan bila kamu makan apa saja yang kamu bernafsu untuk memakannya. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
2: Loh, kok baru panik sekarang?
1: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
2: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
1: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
2: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
1: Kalau mau cetak berwarna?
2: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
1: Terus, kalau mau dijilid?
2: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
1: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
2: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
1: Berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
2: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
3: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
4: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih sana flu.
4: Sama-sama bro.
8: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggolangit FM.
1: Mitra kinasih Sunggolangit, pawartos ingkang badhe kula aturaken ing wekdal menika gegayutan kalian pangadaan beras dening Perum Bulog ingkang sampun ngelanggungi target ingkang dipuntentokaken. Capaian menika dados kabar ingkang sae tumrap upaya njagi kesediaan pangan lan nyengkuyung karaharjanipun para petani. Perum Bulog nyatet bilih pangadaan beras wonten ing wewengkon kerja kantor cabang Madiun dumugi wulan September 2016 sampun gayuh 8,600,000 ton setara beras. Angka menika sami kalian 111,8% saking target ingkang sampun dipuntamtokaken. Inggih menika 7,258 ton. Pimpinan cabang Bulog Madiun, Bapak Agung Saryanto, ngandharaken bilih kasil menika boten uwal saking kerjasama ingkang sae antawis pemerintah daerah, para petani saha mitra penggilingan gabah wonten ing upaya nyerep asli panen. Pengadaan beras menika ugi dados salah satunggalipun upaya kagem nyiataken cadangan beras pemerintah. Dene ing tingkat nasional, pengadaan beras dening Bulog dumugi tanggal 8 Oktober 2016 sampun gayuh 1,11 juta ton setara beras, utawi 102,88% saking target 1 juta ton. Kanti capaian menika dipunajab kerjasama antawisipun pemerintah, para petani saha sedaya pihak ingkang gegayutan saged tansah kajagilan saya dipun yataken. Kanti mekaten, penyerapan asli panen saged lumampahing kanti sae, saha kasil panen para petani saged kasarep kanti maksimal. Bulog ugi badhe nerusaken penyerapan beras dumugi pungkasan taun minangka upaya njagi kesediaan pangan lan nyengkuyung stabilitas rega beras ing pasaran. Mugi upaya minangka saged paring paedah tumrap masyarakat jagi ketentraman pangan saha ndadosaken rega beras tetap stabil lan saged dipuntumbas dening masyarakat kanthi regi ingkang terjangkau. Mekaten pawartos ingkang saged kula aturaken mugi informasi menika saged nambah wawasan saha migunani tumrap mitra kinasih Sunggolangit sedaya.

0: orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
1: Din, kok kayak lagi bingung tau awakmu?
2: Iki lho jeng, badanku sakit kabeh, pegel-pegel. Iki pasti akibat spring bedku wis waktune ganti. Aku arep tuku spring bed, tapi kerja nganti sore. Toko mebel biasanya wis tutup.
1: Loh, ya ning mebel hasil sejati Ponorogo ae to, Din. Bukannya kan nganti jam 9 bengi.
2: Serius? Berarti balik kerja iso langsung mampir?
1: Yo iso no, buka saben dino, soko jam 8 esuk nganti jam 9 bengi. Pilihane jan lengkap banget.
2: Wah, yo wes gas, ayo menyang mebel hasil sejati.
0: Mebel hasil sejati Ponorogo berdiri sejak tahun 1995. Menyediakan berbagai pilihan furniture berkualitas, mulai dari sofa, spring bed, meja, kursi, lemari, dan masih banyak lagi. Harga bersahabat, banyak promo, dan bonus menarik. Mebel hasil sejati Ponorogo buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Golek mebel lengkap, Yoneng Mebel hasil sejati. Info dan pemesanan hubungi 0859-5646-3848. Mebel hasil sejati Ponorogo. Pilihan mebel lengkap, nyaman, dan

0: Ren, aku kan mau ada saudara yang dari luar kota datang. Kira-kira cari tempat yang pas buat kumpul keluarga dan nyaman di mana ya?
1: Nah, di Teras Senja aja. Pusat diset di Ponorogo, tempatnya nyaman dan yang paling penting family friendly.
0: Terus-terus menunya apa aja kira-kira?
1: Menunya banyak banget pilihannya. Ada berbagai macam dessert, mulai dari 5.000-an aja. Terus, kalau ingin makan yang lebih mengenyangkan, ada juga chicken combo, nasi goreng, mie ayam Teras Senja, dan masih banyak menu lainnya.
0: Wah, lengkap banget nih. Terus, alamatnya di mana?
1: Alamatnya di Jalan Urip Sumoharjo nomor 72 Ponorogo. Bukanya itu setiap hari, mulai pukul 9 pagi sampai jam 11 malam.
0: Habiskan waktu berkualitas bersama keluarga di Teras Senja. Cocok untuk nongkrong, makan, maupun berbagai acara. Reservasi sekarang di 0877-6096-6366 atau kunjungi Instagram di @terasenja.png. Teras Senja, tempat nyaman untuk keluarga.

0: Songo Moko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Mitra Kinasih Sanggol Langit, Mboten Kerao, Sampun, Dungugi, Pungkasan, Neng, Perjumpaan kita ing Dinten 1, 11 Oktober, Kalihewu, 16. Kula Adelia Salsa, Nyuwun pamit, Matur Nuwun, Sampun Setia, Mirangakan Radio Sanggol Langit, Sanggol Boko Kali FM. Nyuwun pangapunten, menawi wonten kekirangan angin ngulangan jani panjenengan sedaya. Makaten rumiyin, Mitra Kinasih Sanggol Langit, Wilujeng Siang, Mugi panjenengan sedaya tansah, binaringan kasarasan saha berkah. Dumugi kepanggih malih wonten ing wekdal salajengipun. Tetap wonten ing Radio Sanggol Langit 99.2 FM, informasi lan solusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iki lulur rokoke wong Ponorogo, putra dewa makin percaya.

0: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik, wis ora kuat aku.
1: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
0: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu. Tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
1: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
0: Oh alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning ngendi?
1: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologi ne wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ESBL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
2: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 0803-0005-6000.
0: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dino iki uga aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
1: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luweh cepet diperiksa, luweh cepet penanganane.
2: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

0: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke, Pak. Tapi, aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
0: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Le, sekilo bekicot musim buruk ini tak tuku 500 ribu ya.
2: Eleh tenane kang.
1: Tapi enek syaratnya.
2: Apa syaratnya?
1: Nek mau ngirim bekicot, sekarang dikirim koma.
3: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
4: Loh, kok baru panik sekarang?
3: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
4: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
3: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
4: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
3: Kalau mau cetak berwarna?
4: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
3: Terus, kalau mau dijilid?
4: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
3: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
4: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
3: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
4: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
5: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
0: Eh Nay, kau punya rekomendasi tempat pemeriksaan mata yang lengkap, berkualitas, dan ramah di kantong gak?
6: Mata kamu emang kenapa?
0: Ini loh, aku tuh sekarang kalau lihat komputer dan baca buku jarak dekat kayak burem gitu rasanya. Bikin kepala pusing dan gak nyaman banget.
6: Oh gitu, jangan khawatir Sil.
0: Nih, aku punya langganan optik untuk pemeriksaan mata yang alatnya lengkap, berkualitas, dan harganya ramah di kantong.
6: Di mana, Nay?
0: Ini dia, Optik Omega Jaya aja. Optik Omega Jaya melayani pemeriksaan mata gratis dengan komputer teknologi terbaru, penjualan kacamata dan soft lens, serta melayani peserta JKN KIS BPJS Kesehatan. Selain itu, frame dan soft lens terbaru dengan kualitas terjamin, lensa dari berbagai brand ternama seperti Essilor. Tidak hanya itu, bagi pelanggan akan ada diskon 10-50%. Optik Omega Jaya berada di Jalan Gajah Mada, nomor 24 Ponorogo dan Jalan Sultan Agung, nomor 7, depan Hotel SAA Ponorogo. Nomor telepon 0352-462-361. Serta bisa menghubungi nomor WA 0811-3595-289. Dan juga Anda bisa menghubungi WA admin di 0851-4743-5529. Segera datang di Optik Omega Jaya. Kepuasan Anda adalah kewajiban kami dan siap untuk melayani.

0: marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Songgolangit pukul 15.00.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik, wis ora kuat aku.
3: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
2: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu. Tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
3: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan salurangan. Piye? Panggil pipis. Ojo ngenteni suwe, enggal periksa menyang dokter urologi.
2: Oh alah, pantes wae kok saya loro. Iso ning endi?
3: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologine didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional, lan gawe pasien luweh nyaman.
4: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi, neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae, bentino Senin, sampai teko Sabtu, jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas, iso WA neng nomor WA Care 08 03 00056 6000.
2: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dina iki uga aku arep priksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
3: Nah, ngono kuwi sing bener.

0: sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
1: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada Klinik Urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.
2: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangi FM.
1: Injih, mitra organisasi Songgolangi tasih wonten giaran Suara Jawa, Radio Sunggulangi FM. Lan dinten menika wonten setunggal pawartos saking Kabupaten Ponorogo. Inggih menika sawetawis ruas dalan ing Kabupaten Ponorogo ingkang nembe dipun aspal dereng sedaya dipun jangkepi marka. Dinas Perhubungan Ponorogo nyawisaken pemasangan marka kanthi dawa kirang langkung 2800 meter ing pungkasan taun 2016. Wonten gangsal ruas ingkang dados prioritas inggih menika Jalan Suramenggala, Siman Jabung, Ngabar, Jalan Basuki Rahmat lan Jalan Gajah Mada. Pengerjaan badhe dipuntindakaken kanthi bertahap amargi anggaran winates. Kepala Bidang Lalu Lintas lan Sarana Prasarana Dishub Ponorogo inggih menika Setyo Budiono inggih ngandharaken bilih marka ingkang badhe dipun pasang antawis garis pembatas jalur, garis pedot-pedot lan zebra cross. Marka menika penting kagem jagi ketertiban lan keselamatan pengguna dalan, sawitawis pengerjaan badhe dipulajengaken ing taun 2017. Saliyane marka Dishub ugi nyawisaken gangsal unit lampu peringatan lalu lintas utawi flashing light. Lampu menika badhe dipunpasang ing sawitawis prapatan antawisipun Semanding, Jenangan, Jalan Maijen Sutoyo, Sunan Kalijaga, Tuku Umar, lan Silwaji kanthi prioritas ing prapatan 3 ingkang betahaken tambahan piranti keselamatan. Injih, mitra kanca Sunggulangit mugi pengerjaan saged enggal dipun rampungaken kanthi ngutamaaken titik-titik ingkang betahaken kawigatosan. Masyarakat ugi kedah tetap ngati-ngati lan manut aturan nalika wonten ing margi. Injih, mitra kanca Sunggulangit amargi tasih wonten pawartos kagem panjenengan sedaya dados tetap setya ing program Suara Jawa Radio Sunggulangit FM.
0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangi FM.
2: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggala, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 0 Gaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggala Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
4: Din, kok kayak lagi bingung pawakmu?
5: Iki lho jeng, badanku sakit kabeh, pegel-pegel. Iki pasti akibat spring bedku wis waktune ganti. Aku arep tuku spring bed, tapi kerja nganti sore. Toko mebel biasanya wis tutup.
4: Loh, ya ning mebel hasil sejati Ponorogo ae to, Din. Bukannya kan nganti jam 9 bengi.
5: Serius? Berarti balik kerja iso langsung mampir?
4: Yo iso no, buka saben dino, soko jam 8 esuk nganti jam 9 bengi. Pilihane jan lengkap banget.
5: Wah, yo wes gas, ayo menyang mebel hasil sejati.
6: Mebel hasil sejati Ponorogo berdiri sejak tahun 1995. Menyediakan berbagai pilihan furniture berkualitas, mulai dari sofa, spring bed, meja, kursi, lemari, dan masih banyak lagi. harga bersahabat, banyak promo dan bonus menarik. Mebel Hasil Sejati Ponorogo buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Golek mebel lengkap, Yoneng Mebel Hasil Sejati. Info dan pemesanan hubungi 0859-5646-3848. Mebel Hasil Sejati Ponorogo. Pilihan mebel lengkap, nyaman, dan

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata.

0: kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suromenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
1: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik. Wis ora kuat aku.
2: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
1: Wis sawetara dina. Tak kira mung mergo kurang ngombe banyu. Tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
2: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
1: Oh alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
2: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologine wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ESBL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
3: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 081 3 005 6000.
1: Aku rasa ngenteni maneh. Dino iki uga aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
2: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
3: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda ke klinik Rumah Sakit RSU Ponorogo. Layanan profesional berpengalaman, fasilitas lengkap utamakan keselamatan serta kesehatan Muhammadiyah dengan nyaman. Amin.
4: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik OS Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 50.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
0: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik OS Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suromenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke OS Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suromenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Musongo Boko Kami FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangi FM.
1: Inje, mitra nasa Suara Langi, temekatan maneka warna partos ingkang saged kula aturaken wonten ing program Suara Jawa dinten Sabtu 11 Oktober 2016. Lan mugi sedaya informasi ingkang sampun kula aturaken saged migunani nambah wawasan lan tetes bekal informasi kagem panjenengan sedaya. Matur nuwun sanget sampun ngancani kula biya ing dumugi pungkasan program Suara Jawa. Lan kula biya nyuwun pamit undur diri. Mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan kasarasan, keselamatan, rezeki ingkang berkah saha kelancaran wonten ing sedaya kegiatan. Lan ngantos kepanggih malih wonten ing program Suara Jawa sak lajengipun. Tetap mirengaken songo-songo Buku Kali FM Radio Songo Langit, informasi lan solusi kebangganipun Ponorogo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Songo-songo Buku Kali FM. Suara Jawa. Radio Tunggulangi FM.
2: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata yang dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
4: Ren, aku kan mau ada saudara yang dari luar kota datang. Kira-kira cari tempat yang pas buat kumpul keluarga dan nyaman di mana ya?
5: Nah, di teras senja aja. Pusat Diset di Ponorogo, tempatnya nyaman dan yang paling penting family friendly.
4: Terus-terus menunya apa aja kira-kira?
5: Menunya banyak banget pilihannya. Ada berbagai macam dessert, mulai dari 5.000-an aja. Terus, kalau ingin makan yang lebih mengenyangkan, ada juga chicken combo, nasi goreng, mie ayam teras senja, dan masih banyak menu lainnya.
4: Wah, lengkap banget nih. Terus, alamatnya di mana?
5: Alamatnya di Jalan Urip Sumoharjo nomor 72 Ponorogo. Bukanya itu setiap hari, mulai pukul 9 pagi sampai jam 11 malam.
4: Habiskan waktu berkualitas bersama keluarga di teras senja. Cocok untuk nongkrong, makan, maupun berbagai acara. Reservasi sekarang di 0877-6096-6366 atau kunjungi Instagram di @terasenja.png. Teras Senja, tempat nyaman untuk keluarga.

0: pedoman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 0 Gaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban.
3: Radio Sembelangit, pukul 16.00.

0: Dipancarkan dari Studio Songgolangit, beragam informasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cerdas, cepat, dan tajam. Inilah Pawitan Dirogo Songgolangit, informasi seputar Ponorogo, Madiun, Ngawi, Pacitan, dan Magetan, hasil liputan tim reporter Radio Songgolangit FM.
1: 99,2 Radio Songgolangit FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat sore mitra Songgolangit semuanya. Bergabung kembali bersama dalam program Pawitan Dirogo untuk edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Berbagai informasi dari Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun, dan juga Ponorogo akan hadir menemani Anda kurang lebih 1 jam ke depan. Bocah TK 5 tahun di Ponorogo tewas tenggelam di Sungai Sekayu sepulang sekolah. Di Sub Ponorogo siapkan 4.800 meter marka jalan, 5 ruas jadi prioritas. Kekeringan di Pacitan, 25 warga dusun Sumber bergantung pada satu mata air. Simak informasi selengkapnya hanya di 99,2 Radio Songgolangit FM.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Putra Dewa makin percaya diri.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener. Real dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Mitra Sanggulangit, Anda masih mendengarkan program Pamitan di Rogo. Kita ke informasi yang pertama. Seorang bocah TK berinisial SL, 5 tahun, meninggal dunia setelah tenggelam di Sungai Sekayu, Desa Nambang Rejo, Kecamatan Sukorejo, Ponorogo pada Jumat 9 Oktober. Korban sebelumnya pernah pergi bermain ke sungai bersama dua temannya sepulang sekolah. Tubuh korban ditemukan di dasar sungai dengan kedalaman sekitar 5 meter. Proses pencarian oleh warga berlangsung sekitar 1 jam sebelum korban berhasil dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia. Suprihatin, kerabat korban mengatakan SL sebelumnya pulang sekolah bersama ibunya juga mengajar di TK tempat korban bersekolah. Setibanya di rumah, korban berganti pakaian sebelum pergi ke sungai bersama dua temannya. Peristiwa itu diketahui sekitar pukul 10, kedua teman korban berlari meminta pertolongan setelah SL tenggelam. Warga yang menerima informasi tersebut segera mendatangi warga Sungai Sekayu dan juga melakukan pencarian dengan menyelam. Sekitar 1 jam, tubuh korban ditemukan di dasar sungai. Namun proses pengangkatan sempat terkendala karena tubuhnya tersangkut. Kapolsek Sukorejo Ibtu Agus Ricahyono mengatakan korban bermain di sungai tanpa pengawasan oleh orang tua. Berdasarkan pemeriksaan awal, polisi menduga SL tidak bisa berenang dan tidak mengetahui ke dalam sungai yang dimasukinya.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Real dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepeda ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Anda masih mendengarkan di 99,2 Radio Songgolangit FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Dan mitra Songgolangit, Anda masih mendengarkan dalam program Pawitan di Rogo. Kita ke informasi selanjutnya. Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo menyiapkan pemasangan marka jalan sepanjang sekitar 4.800 meter pada akhir 2026. Pemasangan menyasar sejumlah ruas yang telah selesai diperbaiki, tetapi belum dilengkapi marka secara optimal. Pelaksanaan dilakukan bertahap dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran. Kabid Lalu Lintas dan Sarana Prasarana di Ponorogo Setio Budiono menyebut 5 ruas menjadi prioritas, yakni Jalan Suramenggolo, Siman, Jabung, Ngabar, Jalan Basuki Rahmat, dan Jalan Gajah Mada. Mereka yang dipasang meliputi garis pembatas jalur, garis putus-putus hingga zebra cross untuk mendukung ketertiban dan juga keselamatan pengguna jalan. Selain marka, Dishub juga merencanakan pengadaan 5 unit lampu peringatan lalu lintas atau flashing light untuk sejumlah persimpangan. Beberapa kawasan menjadi sasaran untuk antara lain Semanding, Jenengan, Jalan Majen Sutoyo, Sunan Kalijaga, Teku Umar, dan Selo Aji. Sementara itu, sebagian pemasangan perlengkapan jalan lainnya akan dilanjutkan pada 2027 sesuai kemampuan anggaran.

0: Nyoman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol aku Viva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol aku Viva hadir lagi. Ayo buruan beli aku Viva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
0: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
6: Din, kok kayak lagi bingung ta awakmu?
7: Iki lho, Jeng, badanku sakit kabeh, pegel-pegel. Iki pasti akibat spring bedku wis waktune ganti. Aku arep tuku spring bed, tapi kerja nganti sore. Toko mebel biasanya wis tutup.
6: Loh, yo ning mebel hasil sejati Ponorogo ae to, Din. Bukannya kan nganti jam 9 bengi.
7: Serius? Berarti balik kerja iso langsung mampir?
6: Yo iso no, buka saben dino, soko jam 8 esuk, nganti jam 9 bengi. Pilihane jan lengkap banget.
7: Wah, yo wes gas, ayo menyang mebel hasil sejati.
8: Mebel hasil sejati Ponorogo berdiri sejak tahun 1995. menyediakan berbagai pilihan furniture berkualitas, mulai dari sofa, spring bed, meja, kursi, lemari, dan masih banyak lagi. Harga bersahabat, banyak promo, dan bonus menarik. Mebel Hasil Sejati Ponorogo buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Golek mebel lengkap, Joneng Mebel Hasil Sejati. Info dan pemesanan hubungi 0859-5646-3848. Mebel Hasil Sejati Ponorogo. Pilihan mebel lengkap, nyaman, dan

0: lokasi selanjutnya. Kemarau memaksa warga dusun Sumber, Desa Ketepung, Kecamatan Kebonagung, Pacitan kembali mengandalkan satu sumber air untuk bertahan. Sumur pribadi mengering, setiap pagi dan sore warga harus bergantian mengambil air demi mencukupi kebutuhan rumah tangga. Sumber air tersebut berada di bawah sebuah pohon besar. Saat musim hujan, lokasi jarang dimanfaatkan warga. Namun ketika kemarau membuat sumur mengering, sumber itu menjadi tumpuan. Warga berdatangan membawa berbagai wadah, mulai jerigen, galon bekas air mineral hingga ember. Air yang diperoleh digunakan untuk memasak, minum, mandi, mencuci dan juga kebutuhan sanitasi. Misrati, salah satu warga, mengaku sudah sekitar 2 bulan menggantungkan kebutuhan air keluarganya pada sumber tersebut. Setiap hari dia mengambil air 2 kali, yakni pagi dan juga sore. Jarak antara rumahnya dengan sumber air sekitar 600 meter. Setelah jerigen dan juga galon terisi, air dibawa pulang menggunakan sepeda motor oleh anaknya. Persediaan itu juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan 7 anggota keluarga. Rutinitas tersebut harus dijalani lantaran sumber pribadi tidak lagi mampu menyediakan air yang cukup selama kemarau. Saat ini, sekitar 25 warga di lingkungan tersebut mengandalkan sumber air yang sama. Namun, debit air yang terbatas membuat proses pengambilan tidak selalu berjalan cepat. Warga harus bergantian mengisi wadah. Bahkan ketika air di kubangan sumber mulai berkurang, mereka terpaksa menunggu hingga kembali terisi. Kondisi itu membuat warga harus menghemat penggunaan air. Persediaan yang berhasil dibawa pulang diatur agar mencukupi berbagai kebutuhan sehari-hari. Jika air dari sumber tidak mencukupi, sebagian warga terpaksa mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air bersih dari mobil tangki. Harga satu tangki berkapasitas 1.000 liter mencapai Rp80.000.
1: Informasi dan solusi Songgolangi.
0: Dan itu terus lagi tuntas sudah kebersamaan kita hari ini dalam program Pamitan di Rogo untuk edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Dan saya Heru yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Homan, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Messi meraih total 45 trofi.
3: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
4: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
3: Apa, Mama?
4: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
3: Wow.
4: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
3: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
4: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
5: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
3: Yeay, aku juara.
4: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
6: Dari Wings Food.
7: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
8: Radio Sungulangit pukul 17.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Teman-teman, tanpa kecuali, yang pertama kita mengawali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita untuk berada di tempat ini guna mempelajari sebagian dari tuntunan agama kita. Semoga keberadaan kita yang terpilih oleh Allah berada di sini, di tengah kesibukan beraktivitas, memberikan keberkahan lebih kepada kita semua, dan mengantarkan kita pada kebahagiaan yang menyukseskan. Itulah kuncinya kenapa di setiap pembuka itu seringkali ada keluar kata Alhamdulillah. Jadi secara psikologi, ketika diteliti, syukur itu lebih sering menghadirkan kebahagiaan. Nah, sekarang yang kurang dalam kehidupan itu seringkali adalah kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu diingatkan oleh Allah itu 5 kali dalam sehari. Karena seringkali capaian-capaian, target-target kehidupan kita yang kita kejar itu mungkin bisa didapati, tapi boleh jadi dari setiap hal yang didapatkan, belum tentu itu bisa melahirkan kebahagiaan untuk kita. Nah, kesuksesan yang melahirkan kebahagiaan itu disebut dengan falah namanya. Falah. Jadi ada falah, ada fauz, ada fariha, farah. Oke. Okay? Ini fauz ni turunannya ada faiz, fauzan, faizin. Itu artinya sukses. Ya. Bekerja sukses misalnya, ya.
6: belajar sukses, berkarir sukses, itu disebut dengan faiz, orangnya faiz. Fauzan, faizin, pemiliknya. Jadi kalau ada yang namanya fauzan, faizin, faiz, faizah, itu artinya orang yang diharapkan sukses dalam aktivitasnya. Tapi kesuksesan itu belum tentu melahirkan ketenangan, kebahagiaan. Tenang, bahagia. Jika ada orang yang dia merasakan ketenangan, kebahagiaan, walaupun mungkin tidak sukses mencapai apa yang ia tempuh dalam karirnya. Dia punya bisnis, dia gak sukses, tapi perasaan bahagia aja, tenang aja gitu. Ya, dia belajar, IPK pengen 4, jatuhnya 3,2 misalnya. Gak nyampe, tapi tenang aja. Ya, sukses yang belum tentu didapatkan dari kebahagiaan. Farah namanya. Sifatnya Farhan. Farah, Farah Queen, jangan Muhammad Farhan. Ya, orang yang diharapkan bahagia dalam hidupnya. Walaupun belum tentu sukses. Oke, pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Kaya tapi tenang. Oke. Okay. Ya, ya. Ya, yang malu-malu jawab pengen sebetulnya kan? Oke, okay. Nah Allah tuh maha tahu. Jadi gak harus ditanya. Allah tuh maha tahu. Sebelum dijawab, sudah diharapkan. Sebelum mimpi, sudah dibangunkan. Makanya Allah bangunkan kita dari mimpi, naikkan harapan jadi kenyataan. Diingatkanlah 5 kali dalam sehari. Ya kan? Padahal mandi aja 2 kali kan? Makan 3 kali. Tapi untuk sukses dan bahagia, 5 kali diingetin. Gabungan 2 ini disebut falah namanya. Dan ini, pengingat ini, 5 kali ini, tidak pernah berhenti dalam 24 jam. Diperdengarkan di telinga kita. Telinga, bahasa Arabnya itu udhun. Jamak ini tidak pernah berhenti dalam

0: kalau kita riset, itu semua tempat di bumi waktunya memiliki waktu khusus untuk azan. Setiap tempat berbeda karena Allah mengizinkan lafaz azan terdengar selama 24 jam di semua tempat. Dan cuma ini. Di mana ada agama yang punya panggilan kesuksesan, kebahagiaan, panggilan ritual, intelektual, fisikal sekaligus diingatkan 24 jam dalam sehari. Dan ini pasti bukan buatan manusia. Karena gak ada satupun manusia membuat sebuah panggilan seperti ini. Mustahil. Nah ini menunjukkan satu-satunya kebenaran risalah Islam. Tapi poinnya adalah substansinya bukan karena azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh sholat ini. Ya. Poinnya bukan itunya. Sholat itu wasilahnya. Dari kata silah terkoneksi dengan kuat. Yang tak terpisahkan. Kita kumpul sekarang sifatnya disebut silah. Substansinya rahmat, kasih sayang, berbagi, ya. Digabungkan silah dengan rahmat jadi silaturahim. Silah itu artinya hubungan pertemuan yang menghubungkan sifat kasih yang dalam sehingga ketika berpisah itu masih ingat, bukan saat kumpul. Ya, Mas Dude ketemu Mas Baim sekarang, nyapa, senyum, wajar orangnya ada. Itu belum silaturahim. Nanti ketika terpisah masih ingat tuh. Masih ingatkan, masih WA, masih doain, ya, masih punya harapan yang bagus, gitu kan? Nah, itu namanya silaturahim. Jadi silaturahim itu nampaknya bukan saat kumpulnya, saat pisahnya. Nah, pertemuan ini melatih kita mengeluarkan aura-aura kebaikan yang terbawa saat kita berpisah. Itu poinnya. Ibadah yang melatih kita terkoneksi dengan Tuhan, dengan Allah, yang ketika kita selesai ibadah itu masih terhubung dan ingat dengan semua petunjuknya, itu disebut sholat namanya. Dari kata silah. Di sholat itu adalah wasilah untuk mengoneksikan kita dengan Allah yang punya segalanya. Yang punya akses Allah. Yang punya rizki Allah. Yang punya kelapangan Allah. Yang punya solusi Allah. Itulah yang menjadikan fitrah kita menyebut namanya saat punya kesulitan kan. Oke, saya sulit, saya telpon si Fulan. Saya miss call si Fulan, gak terangkat. Walaupun saya sering telpon dia, WA dia, bikin status tentang dia. Ketika punya kesulitan, dia gak jawab. Yang terakhir harapannya siapa? Ya, miss call saya terhadap Allah. Khairai yarah. May ya'mal miss call adzaratin khairai yarah. Maka diberikan, ya Allah gimana cara saya terkoneksi dengan engkau? Allah ajarkan lewat sholat. Nah, sholat itu hakikatnya adalah wasilah yang mengantarkan kita pada pemberian Allah. Pemberian itu lima nanti. Makanya sholatnya kenapa lima waktu? Karena lima ini yang kita butuhkan dalam kehidupan. Dan puncak yang lima ini adalah falah. Falah. Ketenangan kita butuh kan? Makanya di rumah tangga kan yang pertama tenang dulu, sakinah. Mawadah itu nyusul setelah sakinah. Mawadah itu kan harta yang berlimpah, yang membuat kita nyaman beraktivitas. Ya kan? Mau jalan, ada kendaraan. Di rumah, mau ke toilet, nyaman. Mau sholat, enak. Mau tidur, enak. Itu mawaddah namanya. Tapi mawaddah tanpa sakinah, hampa. Dan sholat, faidah pertamanya adalah melahirkan ketenangan. Makanya orang itu kalau sholat, yang didapatkan pertama itu bukan jawaban doa. Tapi tenang. Saya ulang ya. Orang kalau sholat, kan doa kan? Dalam ruku doa, dalam sujud doa, berdiri dia berdoa. Tapi yang Allah berikan pertama kali bukan jawaban doanya. Yang Allah berikan pertama kali adalah ketenangan yang dihunjamkan pada jiwanya. Makanya baru wudu aja, aura kita sudah berbeda. Nanti baru berdiri ke tempat sholat saja, rasa sudah lain. Begitu mulai bertakbir, ketenangan hadir. Walaupun kadarnya beda-beda, tapi kita tidak bisa tolak bahwa ada ketenangan berbeda yang kita rasakan gelombangnya saat sholat yang tidak dirasakan di tempat lain. Ya, makanya tempat sholatnya disebut musolla. Musolla itu tempat sholat. Tapi nggak pakai ha di ujungnya ya. Ya, musolla. Gini, musolla. Ini. Ya, atau tulisnya musolla. Gini. Ya, kalau pakai ha, musolla begini. Tempat orang disolatkan.
1: Oh, oke. Okay.
0: Anda bikin di sini musolla, tempat disolatkan tuh. Oke, okay? Musolla, tempat sujudnya, di situ kita sujud kalau diperluas namanya masjid. Masjid itu tempat sholat, intinya kan begitu kan? Coba, masuk masjid dengan masuk rumah sendiri, masuk masjid dengan masuk ruang.

0: kerja lain gak rasanya? Ada ketenangan tersendiri kan? Ya kan? Ada gelombang yang berbeda ya? Ya? Kenapa? Karena di dalamnya ada amalan pokok sholat. Tempatnya juga beda. Masuk tenang, sholat dua rakaat, duduk, belum ngapa-ngapain. Bisa ngantuk pak saking tenangnya. Tidur aja kan? Oke, itulah ketenangan yang Allah berikan pertama kali. Ya? Kenapa kita sholat? Karena Allah menginginkan kebahagiaan lekat dalam hidup kita. Baru setelahnya empat yang lain. Ada jawaban dari doa. Kalau benar sholatnya, karena kita terkoneksi dengan yang punya segalanya, yang mustahil pun menurut manusia, itu tidak ada batas menurut Allah. Ya, tidak ada batas menurut Allah. Banyak kisah viral dalam Al-Quran tentang permohonan yang dipanjatkan dalam sholat untuk mengabulkan persoalan-persoalan yang rumit menurut manusia. Contoh, Nabi Zakaria pernah dengar ya? Baik ya? Nabi Zakaria, istrinya namanya Eliasobat. Dalam bahasa Latin disebut Elizabeth. Elizabeth itu nama genealogi ke atasnya Eliasobat, istrinya Nabi Zakaria. Adiknya dari Hannah. Hannah itu istrinya Imran. Imran dengan Hannah menikah, kemudian mengandung Hannah, Maryam. Dalam kandungan Imran meninggal. Nanti Hannah melahirkan Maryam, Maryam nanti Bunda Maria melahirkan Isa alaihi salam. Oke. Maryam punya tempat khusus untuk ibadah, diberi nama mihrab, salatnya di situ. Salat di situ. Maka di dalam salat itu tempat menjadi berkah, secara singkatnya Nabi Zakaria mencoba menunaikan salat di tempat itu. Dalam salatnya minta sama Allah berdoa. Doanya apa? Doa memohon supaya istrinya diberikan oleh Allah karunia bisa mengandung dan melahirkan keturunan. Maaf, vonisnya pada masa itu dipandang monofus dan mandul, tidak mungkin punya keturunan. Perhatikan, karena dalam sholat konektivitasnya pada Allah yang tidak punya batas dalam pemberian. Anda minta pada manusia punya keterbatasan. Maaf, pandangannya terbatas, semakin jauh tak terlihat. Pendengarannya terbatas, makin frekuensinya tinggi atau paling rendah tidak terdengar. Akalnya pun terbatas. Maka jangan selalu semua hal harus rasional. Karena sepanjang punya sifat kemanusiaan pasti terbatas. Kenapa pendengaran terbatas, pandangan terbatas, akalnya gak mau terbatas, itu yang salah. Oke, ketika semua terbatas, kita harus minta pada yang tidak punya batas. Tuhan, Allah. Makanya kalau mentok tuh pasti yang disebut Allah kan? Kalau mentok tuh pasti Allah. Kenapa? Karena kita sadar, fitrah kita menuntun, cuma ini yang tidak punya batas. Nah Allah punya 90 sifat, 99 sifat pemberian. Allah punya 99 sifat pemberian disebut dengan Asma'ul Husna. Quran surah 17 di ayat 110. 99 ini adalah nama khusus sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi enggak harus semua dibaca. Butuh rizki sebut Ya Allah, Ya Razzaq. Butuh ilmu, Ya Allah, Ya Al-Alim. Punya masalah, pengen solusi, Ya Allah, Ya Al-Fattah. Pengen kesabaran ditambah, Ya Allah, Ya Sabar. 99. Ulid Allah, sebut namaku, kata Allah. Awid Ar-Rahman, kalau sedang dalam lukanya, sebut Ya Rahman yang maha lembut, yang maha kasih. Engkau yang memilih aku jadi hambamu. Engkau yang mengasihiku. Ya Allah, dengan kelembutan dan kasihmu, tuntaskan masalahku. Rahman. Ayamma tad'u, tapi kalau engkau tahu, falahul asma'ul husna. Pilih nama sesuai kebutuhanmu. Maka Nabi Zakaria memilih satu nama Allah sesuai dengan sifat yang dibutuhkan. Wahab, pemberi tanpa batas. Karena orang mengatakan ada batasan, maka dipilih nama ini tanpa batas. Kalau meminta dengan nama, sebut ujungnya hab. Makanya sering kita minta, Rabbana hab lana min azwajina. Karena beliau khusus minta ya untuk dirinya, untuk istrinya, maka beliau katakan, Rabbi habli. Kan? Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Itu ada di Ali Imran di ayat yang ke-38. Ya Allah, mereka mengatakan dan memvonis aku dan istriku tak mungkin punya keturunan. Maka dalam salatku ini aku terkoneksi denganmu, aku minta padamu yang tidak punya batas dalam pemberian ini. Apa yang terjadi? Innaka sami'ud du'a. Ya Allah, engkau pasti dengar doaku. Perhatikan kalimatnya, dalam sekali. Nanti kalau berdoa, sisipkan rasa ini. Jadi Allah tuh sangat cepat menjawab, pada doa. Doa yang disifati dengan rasa yang dalam. Ya Allah, Engkau pasti mendengar doaku. Kalau pada yang maha mendengar tidak terkabulkan juga, kepada siapa lagi aku mesti memohon? Gitu ya? Oke? Ya Allah, Engkau yang titipkan dia kepadaku. Engkau yang jadikan dia sebagai anakku. Engkau yang jadikan dia sebagai pasanganku. Engkau yang titipkan dia bukan kepada yang lain. Ya Allah, Engkau yang menciptakannya. Engkau yang mengarahkannya. Maka mohon dengan segala keagunganmu, Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang Engkau ridai. Rubah kami menjadi lebih baik, lebih lembut, lebih damai, lebih tenang. Kalau dengan permohonan dan air mata aku tumpahkan belum juga terkabul, maka tunjukkan kepadaku saat ini dengan cara apa lagi bisa aku memohon padamu. Itu. Saya sering mengambil rasa itu dalam diri itu. Dan itu cepat, kadang-kadang belum minta sudah diberikan. Ya. Dan di Quran banyak, apa yang terjadi? Fanadat sul malaika. Kalau doanya benar, turun malaikat langsung menyampaikan. Wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab. Sedangkan beliau masih terkoneksi dalam sholatnya. Jadi sholat, selain memberikan ketenangan, itu juga mempercepat terkabulnya doa. Doa yang bagaimana yang cepat dikabulkan? Yang didahului dengan ketenangan. Tenang dalam sholat disebut tuma'nina. Makanya sholatnya jangan seperti dikejar proyek. Karena proyek sholat itu proyek akhirat, bukan dunia. Ketika teman-teman membawa sifat akhirat ke dunia, maka merendahkan akhirat dengan dunia. Itu poinnya, itu yang menjadikan doa sulit dijawab. Bawa ke urusan akhirat, tepikan dunia. Itulah di awal jumpa kita katakan kenapa tangannya diangkat ke belakang begini, buang urusan dunia ke belakang. Karena yang kita kerjakan sekarang urusan akhirat. Itu hikmahnya, buang urusan dunia ke belakang. Problemnya ketika takbir dunia masih di bawah. Allahu Akbar, aduh konten belum jadi nih. Sepatu ketinggalan nih, gitu kan? Aduh, di mana tadi nyimpen kendaraan, gitu kan? Masuk. Padahal kata Nabi sederhana, buang urusan dunia ke belakang. Ya, angkat tangannya, buang urusan dunia ke belakang. Pasrahkan kepada Allah. Lipat tangan begini, gitu kan? Kan sudah kita belajar ini ya. Yang baru bergabung, teman-teman izin, tidak bermaksud untuk mengajari. Mengingatkan, lihat tayangan sebelumnya. Kenapa kiri didahulukan daripada kanan, sudah kita bahas. Kiri gambaran hal yang kadang-kadang divisualisasikan atau digambarkan hal yang kurang baik. Aliran kiri, tangan kiri, pekerjaan kiri kadang kurang bagus kan ya gambarannya. Maka kanan gambaran yang baik. Asal sholat itu asalnya begini. Tidak bersedekap. Terjadilah satu peristiwa, seseorang pernah berbuat salah. Kesalahannya fatal. Lalu ia datang mengadu pada Nabi untuk konsultasi. Ya Nabi, hukum saya sekarang daripada saya malu dihukum Allah di akhirat. Sahabat itu dulu begitu. Saya pengen selesai di dunia, gak mau dibuka di akhirat. Karena kalau di dunia ditutup, viral di akhirat itu lebih banyak. Semua dibuka kan? Semua. Sekarang mau ditutup bagaimana? Yang tahu mungkin kita pribadi, teman dekat. Tapi di akhirat semua tahu. Oh gitu Adi Hidayat. Kelihatannya baik. Jadi dibuka satu-satu. Diperlihatkan. Ya, yang baik, yang buruk, dibuka. Makanya visi sahabat, saya tidak mau di akhirat dibuka karena viralnya makin luas. Pengen diselesaikan di dunia. Jadi ketika Nabi akan sholat, datanglah orang sahabat ini, tidak disebutkan namanya. Kalau tidak disebutkan, perhatikan rumusnya ya, di tafsir, Quran, dan hadis, kalau ada kejadian, tidak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, tapi viral perbuatannya, ini ingin menunjukkan kesan bahwa perbuatan itu akan berpotensi lagi terjadi di masa depan dengan sosok yang berbeda, tapi dengan substansi yang serupa. Dia berbuat salah, kita pernah salah gak? Ada orang dulu gibah. Pernah gibah gak orang sekarang? Bahasa sekarangnya gosip. Kan? Oke. Mencela dulu ada. Sekarang ada gak yang mencela? Ada. Tapi kan gak disebutkan siapa dulu yang pernah mencela. Artinya celaan itu akan terjadi lagi di masa depan. Ya? Masalah dengan kawan. Masalah dengan tetangga. Masalah suami istri. Masalah dengan anak. Masalah dengan ibu mertua. Gak pernah disebutkan siapa tokohnya. Tapi suratnya ada. Ayatnya ada. Untuk memberikan kesan kalau terjadi begini cara menyelesaikannya. Maka dia katakan, ya Rasulullah, hukum saya salah. Hukum saya salah. Tibalah waktu sholat. Kata Nabi, kita sholat dulu, nanti habis sholat, baru kita selesaikan. Maka saat sholat itulah turun Quran surah ke-11, Hud. Ayat 114. Aqimis sholata tarafain nahar, wa zulafan minal lail. Perhatikan, ini indahnya. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Tunaikan sholat, jangan tinggal. Tunaikan sholat, jangan pernah tinggal. Yang lima waktu itu. Apa yang dahsyat dalam sholat itu? Allah lompat dulu. untuk menghibur hati kita. Gak ada orang yang tidak pernah salah, kata Umar. Ya, kecuali Nabi Rasul yang dijaga dari kesalahan, namanya maksud. Di sepanjang bukan Nabi, sepanjang bukan Rasul, pasti salah. Jadi percuma menuntut seseorang itu untuk selalu benar. Karena sifat manusia pasti salah. Ya, kita turunkan babnya ya. Ya. Sambil contoh, kami baru pulang dari Mekah, dari Madinah. Terus kita belajar tuh di pelataran Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Saya tarik sedikit aja ya. Tarik sedikit aja. Nabi itu mengajarkan fikih parenting dengan keluarganya itu begitu indah. Gak ada ketegangan, gak ada kegaduhan, dan rata-rata canda. Oke, saya ngobrol dengan beberapa teman, saya bilang, kenapa sekarang kalau orang belajar parenting serius banget? Bawaannya tegang melulu gitu. Ini kewajiban suami, ini kewajiban istri, ini neraka, ini surga. Padahal yang ditampilkan oleh Nabi, kebanyakan 85%-nya itu canda semua. Karena memang kehidupan rumah tangga itu kehidupan bercanda. Ibn walahun, canda. Saya teman-teman, kalau di rumah, itu seriusnya sama istri dan anak cuma dalam 3 hal. Sholat, Quran, kedua jangan maksiat. Jangan bohong, satu. Loh. Yang lainnya, turunan-turunannya. Lebihnya canda. Anda boleh tanya sama istri saya. Kalau beliau tanya, istri saya tanya, pasti saya plesetin canda semua. Canda semua. Anak-anak canda semua. Ya, semua canda. Kenapa? Karena kehidupan rumah tangga itu gak serius-serius amat. Karena si amat pun tidak serius. Banyaknya canda. Contoh gini. Istri Nabi ada berapa? 9. Ada yang lain? Jangan khawatir ya. Saya gak bahas bab poligaminya. Tenang aja. Oke ya. Si Nabi 9 yang berkehidupan, 11 dengan beliau, 1 yang milkul yamin. Ya. Pembahasan detailnya nanti. Singkatnya begini. Dari sekian itu, kenapa Nabi diizinkan menikah lebih daripada 4 istri? Kenapa diizinkan? Saya sering sampaikan. Maaf, ini rahasianya teman-teman. Karena seluruh istri Nabi itu mewakili semua karakter perempuan di muka bumi. Itu rahasianya. Jadi nanti ada yang suka mengajar, suka belajar dan mengajar, ikuti Sayyidah Aisyah. Ada yang suka fashion, ada perempuan suka fashion ada. Nanti modelnya Sayyidah Zainab. Ada yang suka bikin kue. Itu Sayyidah Saudah binti Jam'ah. Yang bikin kue ini usianya udah 70 tahun ke atas. Tapi gak pernah Nabi masuk ke rumah beliau, ke kamar. Kamar Sayyidah Saudah itu di samping Sayyidah Aisyah. Jadi kalau ini yang kubah hijau itu di atas ya. Kubah ini, kubah hijau ke bawah kan ada kamar ya. Ini kamar Sayyidah Aisyah, ini kamar Saudah binti Zama. Sayyidah Saudah binti Zama. Ini sudah sepuh. Hobinya bikin makanan. Nabi pulang, sedang bikin adonan tepung. Itu tepung adonannya dicolek oleh Nabi, kemudian dicolekkan di kedingnya dan ketawa bersama. Kalau bahasa kita tuh panggil sayang. Sayang apa kabar? Jadi, mesti ketawa. Ya, kapan kakek nenek kita tuh panggil sayang pada pasangannya tuh? Anda bisa kebayang gak? Jadi semua masuk ke rumah itu semua hiburan. Ada istri Nabi yang senang curhat, ada. Kalau ke rumah tuh cerita, kan? Ada hadis di Al-Bukhari panjang banget. Panjangnya itu cuma satu intinya. Suami mendengar curhat istri. Kan gak pernah dipotong, didengar aja. Karena tahu 8 jam ditinggal, 12 jam ditinggal itu pasti ada sesuatu yang dipendam. Jadi Nabi selesaikan dengan mendengar aja, gak pernah dipotong. Dengerin ya terus. Ya. Istri kan prinsipnya cuma satu. Ya. Gak pernah menginginkan suami merasa benar. Gak pernah berharap begitu. Cuman tolong pahami, merasa bersalahlah sekali gitu ya. Gitu ya. Gak apa-apa, dengerin. Itu ada hadis di Al-Bukhari panjang, dengarkan. Jadi ternyata, begitu keluar cerita itu, itulah sakinah. Tenang gitu. Nah, itu fikih sederhana. Dan dalam dengar itu, canda. Kadang dialog, kadang canda. Makanya kehidupannya itu yang harmoni yang kita dapatkan. Gak terlalu serius. Nah, itu yang saya maksudkan, hal-hal yang kita bisa tampilkan dalam Al-Quran, dan kuncinya di mana? Sholat. Makanya semua kisah viral dari istri-istri Nabi itu selalu menyoroti sholatnya Nabi. Itu poinnya. Jadi sholat itu bikin tenang. Sholat bikin bahagia. Sholat bikin terkabulnya doa. Gitu. Bukan cuma es krim. Ustaz punya hadiah nanti. Boleh. Gini Ustaz punya hadiah. Oh, ada. Nih. Bulan nanti sama matahari sekalian. Ya. Ganti ya.
1: Iya. Nanti sama Tante Bulan bilang sama Om Matahari sekalian. Coba. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak gak jauh dari bapak aja. Insyaallah baik. Saya senang anak-anak. Sangat-sangat senang. Jadi saya tuh gak pernah komplain tentang anak-anak. Apa aja, kalau di kajian ada ini, gak marah saya. Apa? Karena mereka belajarnya di situ. Itu poinnya. Tolong jangan marah sama anak. Pesan saya, jangan marah sama anak. Sederhana, karena mereka belum dihisab. Anda dihisab. Kan tidak lucu yang dihisab marah pada yang belum dihisab. Kan? Anak itu kalau salah, Allah gak marah karena dia sedang belajar. Plus, masa Allah yang Tuhan tidak marah pada yang tidak dihisab? Kita yang bukan Tuhan marah pada yang tidak dihisab. Dan kita dihisab. Jadi kalau anak itu ada sesuatu yang berbeda, yang pertama dilakukan istighfar dulu. Karena anak hanya mendengar dan melihat apa yang dia lihat dan dia dengar. Lalu setelah itu mohonkan kepada Allah kebaikan. Biasanya kalau orang tua itu sudah memulai dengan kebaikan, itu langsung anak tanpa diminta jadi baik. Itu rumus. Jadi kalau pengen anak itu soleh, kuncinya satu. Orang tuanya memperbaiki diri menjadi baik. Itu langsung gak diminta jadi baik. Itu udah pasti. Rumusnya udah begitu. Ayatnya banyak di Quran. Ya. Naik sini lagi. Nah ini sholat. Jadi sholat yang baik membuat kita lebih tenang. Sholat yang baik membuat kita lebih enak berdoa. Sholat yang baik membuat kita, nah ini yang terakhir, lebih dekat pada kesuksesan dan kebahagiaan. Nanti dua lagi kita simpan jauh-jauh, karena topik kita bukan di situ saat ini. Kumpulan dari semua itu akumulasinya disebut dengan falah. Ini yang diperdengarkan 5 kali dalam sehari. Jadi ketika muadzin memperdengarkan, hayya ala sholat, hayya ala sholat, Anda tanya kenapa sih mesti sholat? Itu sebelum bertanya, Allah langsung jawab lewat suara muadzin itu. Hayya 'alal falah. Supaya engkau bahagia. Supaya engkau sukses. Supaya engkau tenang hidupnya. Di kehidupan pribadimu, rumah tanggamu, di kehidupan sosialmu, pekerjaanmu. Teman-teman kalau mau cek, keluarkan semua ayat Quran tentang sholat. Semua problemnya tuntas di atas hamparan sajadah. Ya. Teman-teman yang perempuan pernah dengar Nabi Ya'qub gak? Masalahnya dengan anak kan? 12 anak, kasus Yusuf kan? Itu ditumpahkannya di mana? Lihat Quran surah 12 ayat 86 itu. Di atas sajadah. Innama ashku batti wa huzni ila Allah. Aku tuh kalau punya masalah sedikit pun, yang aku tumpahkan curhatnya, share-nya, tumpahkan di atas sajadahku, kata Nabi Ya'qub alaihi salam. Jadi begitu ditumpahkan, minimal ketenangan ada, walaupun solusi belum datang. Gak percaya silakan ya, punya proyek misalnya kan, belum jadi nih. Ada tantangan, ada problem. Bawa lewat sholat, tumpahkan di atas sajadah. Begitu keluar air mata, ketenangan tiba. Ini tenang itu mahal. Walaupun proyeknya belum tuntas, tapi ketenangan ada. Nah, dengan tenang itu ada kejernihan berpikir. Kadang-kadang muncul ide baru dengan proyek yang baru yang menutup apa yang telah kita resapi sebelumnya. Ya. Di rumah tangga juga begitu. Kalau ada masalah, curhatnya Allah sudah bentangkan di Quran. Curhatkan kepadaku. Itu bahasa Quran. Karena yang paling aman itu yang ini. Yang menguasai kita. Tumpahkan ke sini. Minimal kalau belum datang solusi, ada ketenangan. Jadi lebih damai. Nanti kalau sudah damai, ditutup masalahnya dengan kita, walaupun belum selesai dengan orang lain. Tapi kita sudah tenang. Jadi kalau muncul masalah baru, sudah ada perisainya. Sudah tenang, sudah enak, sudah damai. Nanti solusi pelan-pelan akan dituntun. Jelas? Halo, kenapa sedih begini? Naik ya? Ini poinnya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah semua orang yang sholat sudah mendapatkan poin ini? Dulu orang sholat dengan gerakan yang sama, bacaan yang sama, nabi yang sama, bacaan-bacaan ayat dan surat yang sama, mereka meraih apa yang dijanjikan oleh Allah dari semua manfaat sholat. Kita punya gerakan yang serupa, bacaan yang sama, Qur'annya sama, nabinya sama, hadisnya sama. Kenapa standar yang telah Allah tetapkan dalam Qur'an belum maksimal kita raih? Cuma dua jawabannya seperti yang pernah kita ulas. Satu, ini bahasa Quran. Kebanyakan orang yang sholat, satu, ini bahasa Quran. boleh jadi belum khusyuk dalam sholatnya. Kedua, boleh jadi sebagian dari orang yang sholat itu, ini poinnya, tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Jadi hanya formalitas secara fikih saja. Fikih itu gini, fikih itu menggugurkan kewajiban. Jadi tidak ada tuntutan mesti paham dalam sholat. Kalau kita bacakan benar secara rukun, benar kemudian secara panduan, awal sampai akhir, keguguran dari kewajiban selesai. Artinya kewajiban selesai ditunaikan. Gak ada dosa. Tapi kalau kita paham kenapa mesti takbir, kenapa kakinya begini, kenapa tangannya begini, kenapa doanya ini, nanti dapat tambahan keberkahan namanya. Namanya hikmah. Hikmah dari sholat itulah yang menuntun kita mendapatkan poin-poin.
2: Welcome tadi to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus? Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
3: Pagi Anton.
6: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
6: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
6: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
6: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
9: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
9: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
7: Sanaflu, produksi PT San De Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
11: Loh, kok baru panik sekarang?
10: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
11: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
10: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
11: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
10: Kalau mau cetak berwarna?
11: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
10: Terus, kalau mau dijilid?
11: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
10: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
11: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
10: Berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
11: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
12: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu, pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
13: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
5: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
14: Aduh.
5: Kamu kenapa?
14: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
5: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
15: Poldan nih, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
14: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
5: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
15: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
16: Dan 9,2 FM Radio Songgolang.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wingfoot.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih will God approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wingsfoot.

0: السلام عليكم، انا حمود الخضر. اذا عجبكم الفيديو تعرفون شو تسوون، سبسكرايب لايك شير، وتشرف تواصلكم على مواقع التواصل.
1: selesai juga cuci piring udah angkat jemuran udah ngepel udah saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
1: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan 4.000 rupiah.
4: Lebih hemat.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.
3: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
4: Radio Songgelangit, pukul 18.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

92.2 Songklang Gitar FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat malam Mitra Songklang semuanya, bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Senang sekali saya Heru bisa kembali lagi menyapa Anda dalam program Graha Warta malam ya, Sabtu 10 Oktober 2026, selama 2 jam ke depan sampai jam 8 malam, beberapa informasi update akan hadir menemani Anda. Pastikan Mitra Songklang jangan lewatkan dan juga jangan sampai ketinggalan informasi update, informasi terbaru dari seputaran Kota Ponorogo dan kota-kota lain hanya di 99.2 Radio Songklang FM.

0: Putra Dewa makin percaya diri.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
3: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

Ya, Mitra Solid masih kembali lagi di 99,2 Radio Songgola Gitar FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo ya. Masih bersama di program Geraha Warta di malam hari ini, dan hari ini hari Sabtu, Mitra Solid ya, 10 November. Tanggalnya tanggal cantik 10/10/2026. Mungkin lagi menikmati malam mingguan, Mitra Songgola Gitar tetap selalu hati-hati saja, karena malam minggu biasanya ya, ini biasanya loh ya, biasanya itu lebih rame jalanan, lebih banyak kendaraan lalu lalang seperti itu. Jadi ya usahakan untuk selalu lebih waspada dan juga lebih hati-hati lagi ya untuk Mitra Songgola Gitar yang melintasi di kota-kota Ponorogo, di jalan-jalan Ponorogo. Apalagi biasanya kalau malam minggu itu di ruas-ruas jalan itu parkirnya itu aduh sembarangan banget di Mitra Songgola Langit. Jadi lebih berhati-hati saja. Kalau Mitra Songgola punya informasi terkait laporan lalu lintas saat ini, bisa loh ya langsung bagikan saja, infokan di 0811 3555 992. Dan kita ke informasi selanjutnya, Mitra Songgola Langit. Kali ini informasi terkait di mana Satpol PP dan juga Damkar Ponorogo menertibkan sedikitnya 50 banner juga spanduk yang dipasang tidak sesuai ketentuan di sejumlah ruas jalan. Penertiban ini bermula dari laporan warga mengenai banner yang rusak dan juga terlepas akibat angin di kawasan perempatan Tonatan. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP dan juga Damkar Ponorogo, Hendra Asmara Putra, mengatakan petugas kemudian menyisir sejumlah lokasi, mulai dari Jalan Juanda, Jalan Raya Ponorogo Siman, hingga perempatan Jabung di Kecamatan Melara. Pelanggaran yang ditemukan antara lain masalah perizinan, permasalahan di lokasi yang tidak sesuai, spanduk kegiatan yang masa berlakunya habis, serta banner yang dipasang pada batang pohon. Hendra menjelaskan penertiban dilakukan secara rutin setiap pekan untuk menjaga ketertiban dan juga estetika ruang publik. Pemilik banner yang memiliki izin tetapi melanggar ketentuan lokasi pemasangan masih dapat mengambil kembali materialnya di kantor Satpol PP Ponorogo.

0: Nay, kamu punya rekomendasi tempat pemeriksaan mata yang lengkap, berkualitas, dan ramah di kantong gak?
1: Mata kamu emang kenapa?
0: Ini loh, aku tuh sekarang kalau lihat komputer dan baca buku jarak dekat kayak burem gitu rasanya. Bikin kepala pusing dan gak nyaman banget.
1: Oh gitu, jangan khawatir Sil. Nih, aku punya langganan optik untuk pemeriksaan mata yang alatnya lengkap, berkualitas, dan harganya ramah di kantong.
0: Di mana, Nay?
1: Ini dia, Optik Omega Jaya aja.
0: Optik Omega Jaya melayani pemeriksaan mata gratis dengan komputer teknologi terbaru, penjualan kacamata dan soft lens, serta melayani peserta JKN KIS BPJS Kesehatan. Selain itu, frame dan soft lens terbaru dengan kualitas terjamin, lensa dari berbagai brand ternama seperti Essilor. Tidak hanya itu, bagi pelanggan akan ada diskon 10-50%. Optik Omega Jaya berada di Jalan Gajah Mada, nomor 24 Ponorogo dan Jalan Sultan Agung, nomor 7, depan Hotel SAA Ponorogo. Nomor telepon 0352-462-361. Serta bisa menghubungi nomor WA 0811-3595-289. Dan juga Anda bisa menghubungi WA admin di 0851-4743-5529. Segera datang di Optik Omega Jaya. Kepuasan Anda adalah kewajiban kami dan siap untuk melayani.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buah stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Winscare.
4: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
4: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda, bro.
6: Sana flu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, Sana Flu.
4: Sama-sama, bro.
8: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Bak ia sing full senyum saya.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener. Gil dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sembilan sembilan koma dua FM Radio Songgolan.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Anda masih mendengarkan di 99,2 Radio Songgolangit FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Bintang Songgolangit terkait di Ponorogo, jalan-jalan yang sudah mulus ya, beberapa jalan. Dan meskipun ada beberapa yang masih dalam proses atau progres gitu loh ya. Nah, Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo menyiapkan pemasangan marka jalan sepanjang sekitar 4.800 meter pada akhir 2026. Pemasangan ini menyasar sejumlah ruas yang telah selesai diperbaiki tetapi belum dilengkapi marka secara optimal. Pelaksanaan dilakukan bertahap dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran. Kabid Lalu Lintas dan Sarana Prasarana Dishub Ponorogo, Setio Budiono menyebut 5 ruas menjadi prioritas, yakni Jalan Suramenggala, Simanjabung, Ngambar, Jalan Basuki Rahmat, dan juga Jalan Gajah Mada. Marka yang akan dipasang meliputi garis pembatas lajur, garis putus-putus, hingga zebra cross untuk mendukung ketertiban dan juga keselamatan pengguna jalan. Selain marka, Dishub juga merencanakan pengadaan 5 unit lampu peringatan lalu lintas atau flashing light untuk sejumlah persimpangan. Beberapa kawasan menjadi sasaran antara lain Semanding, Jenangan, Jalan Majen Sutoyo, Sunan Kalijaga, Teguh Umar, dan juga Selo IG. Sementara itu, sebagian pemasangan perlengkapan jalan lainnya akan dilanjutkan pada 2027 sesuai kemampuan untuk anggaran.

Sebenarnya mungkin Mitra Songlongit ketahui sendiri di beberapa ruas jalan yang ada di Ponorogo ya. Ini hampir semuanya, kalau di kota ya, ini jalan-jalannya sudah bisa dibilang mulus alias sudah halus karena sudah diperbaiki dan juga sudah, ya intinya udah mulus, udah seret gitu ya kalau katanya orang gitu. Dan beberapa jalan lainnya mungkin masih ada perbaikan. Salah satunya di jalan menuju Ponorogo Magetan, itu jalan Ngunut, dekat pom Ngunut itu masih dalam proses tahap perbaikan Mitra Songlongit dan juga masih belum selesai. Selain itu ada di jalan Sawahan atau bisa dibilang itu di jalan mana itu? Saya lupa jalannya, tapi di jalan itulah namanya, di yang banyak sawah-sawah itu Mitra Songlongit ya. Kalau melintas di jalan mungkin Mitra Songlongit juga tahu masih ada alat berat, kemudian jalannya juga masih perlu menunggu beberapa waktu sampai benar-benar selesai gitu ya. Jadi yang melintas di sana tetap selalu harus berhati-hati saja ya.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margomulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
3: Ren, aku kan mau ada saudara yang dari luar kota datang. Kira-kira cari tempat yang pas buat kumpul keluarga dan nyaman di mana ya?
4: Nah, di teras senja aja. Pusat Dessert di Ponorogo, tempatnya nyaman dan yang paling penting family friendly.
3: Terus-terus, menunya apa aja kira-kira?
4: Menunya banyak banget pilihannya. Ada berbagai macam dessert, mulai dari 5 ribuan aja. Terus, kalau ingin makan yang lebih mengenyangkan, ada juga chicken combo, nasi goreng, mie ayam teras senja, dan masih banyak menu lainnya.
3: Wah, lengkap banget nih. Terus, alamatnya di mana?
4: Alamatnya di Jalan Urip Sumoharjo nomor 72 Ponorogo. Bukanya itu setiap hari, mulai pukul 9 pagi sampai jam 11 malam.
3: Habiskan waktu berkualitas bersama keluarga di teras senja. Cocok untuk nongkrong, makan, maupun berbagai acara. Reservasi sekarang di 0877-6096-6366 atau kunjungi Instagram di @terasenja.png. Teras Senja, tempat nyaman untuk keluarga.

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inolet.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inolet, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

Ya bisa sore kita sudah bersama kita hari ini di program Geraha Warta ya, untuk edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Tapi tenang saja karena setelah ini kita masih akan ditemani dengan penyiar radio song lain yang lainnya. Jadi pastikan teman-teman atau mitra song lagi jangan kemana-mana dan terus stay tune terus hanya di 99,2 Radio Song Langit FM yang masih menemani kamu sampai jam 12 malam nanti. Setelah ini masih ada rekan Sabta kalau nggak salah. Jadi stay tune terus hanya di 99,2 Radio Song Langit FM.

0: Mitra Sanggo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untune jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra apa-apa. Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu gendang ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan padhe ngapusi to?
1: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayar duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.
2: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
3: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
4: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
3: Apa, Mama?
4: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
3: Wow.
4: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
3: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
4: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
5: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
3: Yeay, aku juara.
4: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
6: Dari Wings Food.
7: Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
8: Radio Sembelangi, pukul 20.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Radio Songgulangit 99.4 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo, ya. Yeah. Kembali lagi bersama saya Sabta Kaisyubul yang akan menemani Anda dalam acara program Geraha Warta Malam, ya. Yeah. Tepat di jam 20 atau jam 8 hingga tuntas nanti di pukul 9, ya. Yeah. Dan kita akan lanjut ke babak selanjutnya. By the way, bagaimana kabarnya di malam hari ini? Semoga baik-baik saja ya, dan sehat-sehat selalu. Walaupun memang ada beberapa hal yang tidak mengenakan, khususnya di daerah Ponorogo, yang sih lela dan jadi mohon sekali ya untuk tidak sambarangkan dengan pengawasan yang lebih. Karena memang dampaknya sangat buruk, terlebih lagi dengan kualitas-kualitas udara yang otomatis akan lebih buruk lagi. So di sini kita akan berbagi informasi ya, Mitra Songgulangit, informasi tentang informasi lokal, nasional maupun internasional. By the way, sebelum kita masuk ke informasinya ya, aku mau kabarin beberapa hal. Mark Marquez di dunia olahraga ya, Mark Marquez berhasil finish di posisi pertama di ajang sprint race di Mandalika tadi ya, tadi sore. Ya, ini merupakan pencapaian setelah 4 tahun lamanya Mark Marquez tidak bisa finish di Mandalika dengan beberapa problem dari banyaknya crash hingga cedera panjang ya yang membuat Mark Marquez tidak bisa finish ya. Dan memang tandemnya cocok banget kalau kita lihat antara Ducati dan juga Mark Marquez ya. Sangat cocok sekali dan semoga bisa benar-benar atau mempertahankan posisinya di race besok nanti. So, bagi Mitra Songgulangit yang memiliki informasi ya berkaitan dengan informasi cuaca, informasi arus lalu lintas, dan juga informasi peristiwa, bisa menghubungi kami di 0811-3555-992. Dan tidak lupa bagi Mitra Songgulangit Langit yang ingin request lagu juga bisa ya di menghubungi di 0811-3555-992. By the way, lagunya

pop Inggrisnya. Jadi bagi kalian yang mau mendengarkan lagu Inggris, bisa request aja di nomor tadi. Dan lagu selanjutnya kan ada lagu dari Adele dengan judul Someone Like You. Selamat mendengarkan. Someone.

0: Din, kok koyok lagi bingung toh awakmu?
1: Iki lho, Jeng, badanku sakit kabeh, pegel-pegel. Iki pasti akibat spring bedku wis waktune ganti. Aku arep tuku spring bed, tapi kerja nganti sore. Toko mebel biasanya wis tutup.
0: Loh, yo ning mebel hasil sejati Ponorogo ae toh, Din. Bukannya kan nganti jam 09.00 bengi.
1: Serius? Berarti balik kerja iso langsung mampir.
0: Yo iso no, buka saben dino saka jam 08.00 esuk nganti jam 09.00 bengi. Pilihane jan lengkap banget.
1: Wah, yo wes gas, ayo menyang mebel hasil sejati.
2: Mebel hasil sejati Ponorogo berdiri sejak tahun 1995. Menyediakan berbagai pilihan furniture berkualitas, mulai dari sofa, spring bed, meja, kursi, lemari, dan masih banyak lagi. Harga bersahabat, banyak promo, dan bonus menarik. Mebel hasil sejati Ponorogo buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Golek mebel lengkap, Yoneng Mebel hasil sejati. Info dan pemesanan hubungi 0859-5646-3848. Mebel hasil sejati Ponorogo. Pilihan mebel lengkap, nyaman, dan terpercaya.

0: Kembali lagi di Radio Sungguh-Sungguh Sembah Sebeleng kepada WFM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Informasi kali ini kita berada di Ponorogo Karhutlah di Ponorogo capai hingga 341,85 hektar hingga akhir September. Hamparan semak dan tumpukan daun kering yang menghampar di kawasan hutan menjadi bahan bakar yang mudah tersulut selama musim kemarau. Kondisi itu membuat kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur terus meluas. Hingga 30 September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Ponorogo mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 341,85 hektar. Kebakaran tersebut tersebar di 56 desa yang berada di 17 kecamatan. Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo Masun mengatakan bahwa luas kebakaran tahun ini meningkat tajam dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024. Saat itu kebakaran melanda 26 desa di 11 kecamatan dengan total luas lahan terbakar 91,7 hektar. Ia mengatakan data Karhutlah tahun ini memang lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan kalau dibandingkan dengan 2024 ketika kemaraunya yang juga lumayan panjang. Menurut Masun, kondisi kemarau yang lebih ekstrim menjadi salah satu faktor pemicu peningkatan kejadian kebakaran. Ponorogo bahkan telah mengalami lebih dari 60 hari tanpa hujan. Berdasarkan data BPBD Ponorogo, Kecamatan Selaung menjadi wilayah yang luas kebakarannya terbesar, yakni mencapai 81,3 hektar. Berikutnya Kecamatan Bungkal dengan 64,5 hektar, Kecamatan Sambit dengan 42,5 hektar, Kecamatan Jerengan dengan 35,5 hektar, dan Kecamatan Kauman mencapai 30 hektar. Maksud menjelaskan bahwa kebakaran melanda kawasan hutan maupun hutan rakyat tersebut dikarenakan faktor cuaca yang kering. Kondisi vegetasi yang mengering turut meningkatkan risiko kebakaran, terutama ketika suhu udara tinggi disertai angin, semak-semak dan serasa atau tumpukan daun kering menjadi material yang mudah terbakar. Api yang muncul di kawasan tersebut berisiko meluas ketika kondisi lingkungan sangat kering. Ia pun mengatakan bahwasanya vegetasi yang mengering seperti semak-semak dan tumpukan daun kering sangat rentan terbakar. Karena itu masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan, terlebih lagi Ponorogo diperkirakan belum memasuki musim hujan. BPBD Ponorogo juga mengingatkan kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Warga diminta berhati-hati menggunakan sumber api, terutama di sekitar kawasan hutan, lahan pertanian, dan area yang dipenuhi vegetasi kering. Masun juga meminta masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Upaya pencegahan perlu dilakukan bersama-sama agar api tidak meluas dan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Dengan kondisi kemarau yang masih berlangsung, kewaspadaan masyarakat menjadi salah satu langkah penting untuk menekan risiko kebakaran hutan dan lahan di kawasan Ponorogo.
1: Songgolangit.
0: Ya, mitra Songgolangit, jadi memang kita harus menjaga ya, menjaga apa yang telah kita, ya sebagai manusia. Kalau kita lihat ya, manusia adalah salah satu pemimpin di muka bumi. Dan alangkah baiknya kita menjaga bumi tersebut. Dan barangkali Mitra Songgolangit memiliki informasi berkaitan dengan informasi arus lalu lintas, informasi cuaca maupun informasi peristiwa, bisa menghubungi kami di 0811 3555 992. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Songgolangit FM.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat satu hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3,3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-7907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
3: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
4: Loh, kok baru panik sekarang?
3: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
4: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
3: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
4: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
3: Kalau mau cetak berwarna?
4: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
3: Terus, kalau mau dijilid?
4: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
3: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
4: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
3: Berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
4: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
5: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau? Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margomulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu, pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wingsuit.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus! Mau!
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tijus lemon.
7: Kalau aku mau tijus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Atau lapar.
4: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
5: Asik!
4: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak!
8: Mau dong!
7: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
4: Mau tijus lagi?
5: Mau!
4: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tijus.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wingsfoot.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Kembali lagi di Radio Songgolangit 99,2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Kali ini informasi kita berada di Magetan. Kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di Jalan Tebus Pelausan Cemoro Sewu, tepatnya di tikungan atas Umah Jowo, Kelurahan Sarangan, Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan, pada Sabtu 10 Oktober 2026 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sebuah sepeda motor Honda Vario yang ditumpangi dua pelajar asal Kabupaten Blora, Jawa Tengah menabrak pembatas jalan sebelum terjatuh ke jurang. Satu orang mengalami luka. Kecelakaan tersebut melibatkan pengendara berinisial TEP berusia 17 tahun merupakan pelajar asal Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, dan pembonceng berinisial DRS berusia 17 tahun merupakan pelajar asal Kecamatan Jati, Kabupaten Blora. Berdasarkan informasi awal, kecelakaan diduga terjadi akibat gangguan pada sistem pengereman sepeda motor saat melintasi jalan menurun. Sebelum kejadian, sepeda motor melaju dari arah barat menuju timur atau dari atas ke bawah. Ketika melintas di lokasi kejadian, kendaraan diduga mengalami gangguan pengereman sehingga bergerak ke sisi jalan, ke sisi kanan jalan. Motor tersebut kemudian menabrak pembatas jalan dan terjatuh ke jurang. Kondisi jalan yang menurun serta tikungan menjadi bagian dari lokasi yang kini diperiksa petugas untuk mengetahui rangkaian kejadian secara lebih jelas. Akibat kecelakaan itu, pembonceng mengalami nyeri pada kedua kaki. Korban dilaporkan dalam kondisi sadar dan mendapatkan penanganan medis. Sementara itu, kerugian material akibat insiden tersebut diperkirakan mencapai 5 juta rupiah. Petugas Satuan Lalu Lintas Atlantas Polres Magetan telah melakukan penanganan sesuai prosedur. Langkah yang dilakukan meliputi pemeriksaan tempat kejadian perkara dan pengumpulan keterangan untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan.

0: Dugaan gangguan sistem pengereman masih menjadi informasi awal yang belum dapat dipastikan melalui proses pemeriksaan lebih lanjut. Karena itu penyebab kecelakaan belum dapat disimpulkan hanya berdasarkan kondisi kendaraan dan kronologi sementara yang diperoleh petugas. Jalur Pelausan Cemoro Sewu merupakan salah satu akses jalan di kawasan lereng Gunung Lawu yang memiliki karakteristik medan menanjak, menurun, dan berkelok. Kondisi tersebut menuntut pengendara untuk menjaga kecepatan serta memastikan kendaraan dalam keadaan laik jalan. Gangguan pengereman pada jalan menurun berpotensi membuat kendaraan kesulitan mengendalikan laju motor. Risiko semakin besar ketika kendaraan memasuki tikungan karena pengendara memiliki ruang yang lebih terbatas untuk melakukan pengereman maupun mengoreksi arah kendaraan. Polisi mengimbau kepada pengguna jalan untuk yang melintas di jalur pelausan Cemoro Sewu agar memeriksa kondisi kendaraan sebelum berangkat. Pengendara juga diminta mengurangi kecepatan saat melewati jalan turunan dan menikung, serta menyesuaikan cara berkendara dengan kondisi medan. Penanganan kecelakaan yang melibatkan dua pelajar tersebut masih berlanjut. Petugas Satlantas Polres Magetan melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan keterangan guna memastikan penyebab kejadian. Hasil pemeriksaan lebih lanjut diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai faktor yang menyebabkan sepeda motor menabrak pembatas jalan hingga terjatuh ke dalam jurang.
1: Songgolangi.
0: Ya mitra, Songgolangi sebaiknya kita berhati-hati dalam berkendara, pastikan fokus dan gunakan sebelum berjalanan jauh ya. Pastikan kendaraan Anda dalam kondisi yang optimal atau prima. Pastinya sudah diservis, sudah diganti oli dan lain sebagainya ya. Agar hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi pada diri kita. Mungkin itu mitra Sugrakit, informasi ini menjadi akhir perjumpaan kita di program Geraha Warta edisi 10 Oktober 2026 bersama saya Satya Kasyful. Akhirnya saya pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
0: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.
3: Radio Sembelangit pukul 21.

1 ya, jam 21 menuju jam apa namanya? Menuju jam 22, ini lagunya masih di lagu-lagu genre Inggris ya. Belum kita ganti karena memang kita mengikuti beberapa hal ya. Tren-trennya juga kayaknya Inggris jauh lebih cocok nih. Dan di malam harinya di jam 10 hingga jam tuntas jam 24 atau jam 12 itu nanti baru lagu-lagu yang edisi lama. By the way, fase kita bahas tentang apa nih ya? Bahas pembahasan tuh banyak banget tapi ya mungkin yang baru-baru ini ya. Kabar baiknya mungkin ya tentang Mandalika Race ya yang sudah terlaksana di Indonesia dan event-event tua lainnya, FIFA Asian Cup dan Indonesia juga juara. Walaupun memang di balik itu di daerah Kalimantan mengalami karhutla yang lebih luas ya. Dan saya juga masih belum mengetahui bagaimana kabarnya yang berada di Sumatera pasca banjir bandang tempo dulu ya. Tempo waktu itulah ya, di Aceh Tamiang dan lain sebagainya, bagaimana keadaannya dan bagaimana kabarnya. Semoga ya, semoga aja semua yang ada di Indonesia ini ya, walaupun dengan ujian-ujiannya masing-masing, dengan apapun itu yang terjadi, bisa melanjutkan kehidupan jadi dengan lebih baik. Dan semoga aja ya, semoga Indonesia juga bisa lebih maju dan lebih baik lagi. Dan ngomongin tentang Indonesia kan, Indonesia itu punya yang namanya pemuda. Nah, kalau kita ngomongin pemuda di fase-fase muda ini, atau lagi bagi Metro Songkulit yang mungkin udah ada di fase setelah kuliah ya, after kuliah mau menjadi apa, apakah mau meneruskan yang namanya studinya menjadi S2 atau ingin ngapain ke depannya. Memang kalau berkaitan dengan masa depan kita nggak bisa memprediksi ya guys. Tapi setidaknya kita memiliki secercah harapan. Memang kadang kalau semakin besar dan semakin dewasa tuh yang namanya cita-cita terkadang hilang ya Metro Soklit. Karena ya kemakan kebutuhan. Semakin gede semakin kita butuh ternyata menjadi suatu hal seperti ini ya. Seperti yang kita cita-citakan ketika kecil itu tidak semudah apa yang kita bicarakan ya. Di fase dewasa ini terlebih lagi kalau bagi kalian yang belum bisa hidup mandiri ya. Dan itu memang cukup sulit juga ya. Dan ya banyak sekali ada yang juga sudah apply banyak pekerjaan tapi tidak kunjung diterima-terima ya kan. Ada juga yang mungkin cita-citanya patah atau tidak sesuai dengan apa yang kalian cita-citakan, ekspektasikan dan lain sebagainya. Tetap semangat bro, tetap semangat apapun itu. Dan yang paling utama ini mensyukurinya. Kadang juga di fase-fase muda ini terlebih lagi untuk menjadi pengingat bagi diri gue sendiri juga ya, tentang ibadah gitu. Sangat sulit banget untuk kemudian membagi ibadah. Kalau kata Ustaz Hanan Ataki nih, kalau ada sebuah pekerjaan yang kemudian mengganggu ibadah lo, katanya suruh tinggalin. Tapi di sisi lain memang karena iman kita iman gue nggak begitu tinggi banget, jadi kayak masa sih bener gitu ya, nggak begitu yakin gitu langsung lihat akhirnya ya teledor bolong-bolong lagi padahal udah gede ya. Karena semakin gede semakin bebas, semakin gimana ya, semakin ya kita yang make rules, kita yang bikin aturan tersebut, kita bikin aturan itu buat diri kita sendiri ya, buat mengupgrade diri kita sendiri. Tapi ya segera aja ya bro, jangan terlalu larut. Dan gue mau belajar menjadi lebih baik lagi kedepannya agar ya apapun yang terjadi di kehidupan gue bisa berjalan dengan lancar dan baik aja ya. Itu aja udah cukup bagi gue. Dan terlebih lagi kalau kedepannya bisa membahagiakan orang tua, wah itu udah top the best banget ya. Semoga kalian yang mendengarkan ini ya menjadi orang-orang yang sukses dan juga menjadi orang-orang yang berguna bagi keluarga dan orang-orang di sekitar kalian. Dan enjoy terus di Radio Sungkulangin ya, karena ini nanti frekuensinya akan mati di jam 24, jadi masih panjang banget perjalanan.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare. Jantenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayak seweger tenan to Kang Rokoke.
6: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke coba rasakno. Jan, randelo mok tenan ki, seweger.
5: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki.
6: Iki lho nyonya-nyonya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000, wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
5: Enak tenan to, Kang?
6: Lah, tukune neng di Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
7: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dari setiap hisapannya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Jan tenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayak itu wager tenan tuh kang rokoknya.
3: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki, suweger.
2: Lah rokok apa tuh kang? Rokok kok seger ki.
3: Iki lho, nyonya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
2: Enak tenan to, Kang?
3: Lah, tukune ning ndi kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar ning grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
4: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dari setiap hisapannya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik, wis ora kuat aku.
1: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
0: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu, tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
1: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe, enggal periksa menyang dokter urologi.
0: Oh, alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning ngendi?
1: Langsung ae, Mat. Menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologi ini wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contohnya enek ISBL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanannya cepet, profesional, lan gawe pasien luweh nyaman.
2: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 0803-005-6000.
0: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dina iki uga aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
1: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luweh cepet diperiksa, luweh cepet penanganane.
2: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: papel.
1: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
3: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya minta deh.
4: Ibu, adek, ayah pulang.
5: Yeay, ayah pulang.
6: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
5: Iya, kotor.
6: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
4: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
6: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah tahu nggak, Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
4: Ih, ibu tahu aja sih, ini ekonomi kan harus hemat.
6: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
7: Lebih hemat.

0: Barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
1: Radio Songo Langit.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
3: Jantenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayaknya seweger tenan tuh kang rokoknya.
4: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke coba rasakno. Jan, randel omok tenan ki, seweger.
3: Lah rokok apa to, Kang? Rokok kok seger ki?
4: Iki lho, nyonya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
3: Enak tenan to, Kang?
4: Lah, tukune neng ndi, Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
5: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan siap disapanya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau grosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau? Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu, pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
3: Jantenan, tak sawang-sawang kok babul-babul. Kayaknya suweger tenan to Kang Rokoke.
4: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, ki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki suweger.
3: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki.
4: Ki lho nyonya. Ki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000, wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
3: Enak tenan to, Kang?
4: Lah, tukune neng di Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
5: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan siap disapanya. Putra Dewa, makin percaya diri.

0: kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Jantenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayaknya suweger tenan to Kang Rokoke.
2: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, ki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki suweger.
1: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki.
2: Ki lho nya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
1: Enak tenan to, Kang?
2: Lah, tukune ning ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar ning grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
3: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan setiap hisapannya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus?
2: Karena ada air tuli teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Jantenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayaknya seweger tenan tuh kang rokoknya.
6: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki, seweger.
5: Lah rokok apa to, Kang? Rokok kok seger ki?
6: Iki lho, nyonya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
5: Enak tenan to, Kang?
6: Lah, tukune ning ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar ning grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
7: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan setiap hisapannya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Andai kata engkau pernah berbuat dosa, sehingga langit itu penuh dengan dosa-dosamu, lalu engkau menyesal dan bertaubat, maka Allah menerima taubatmu dengan ampunan. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Radio Sungai Langit pukul 23.00.

0: tidak mensyukuri sesuatu yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
2: Yeay, aku juara.
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
6: Jantan.

0: Kan tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayake suweger tenan to Kang rokoke.
1: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, ki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki suweger.
0: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki.
1: Ki lho nyonya-nyonya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
0: Enak tenan to, Kang?
1: Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
2: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan setiap hisapannya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Jangan tenang, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayak itu wager tenan to Kang Rokoke.
2: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke, coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki, suweger.
1: Lah rokok apa to, Kang? Rokok kok seger ki.
2: Iki lho, nyonya. Iki rokok PD, ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi ya ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan. Enak tenan to, Kang? Lah, tukune neng ndi, Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
3: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan setiap disapanya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Jan tenan tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayake suweger tenan to Kang Rokoke.
1: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki suweger.
0: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki.
1: Iki lho nya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan. Enak tenan to, Kang? Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
2: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dari setiap hisapannya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Din, kok kayak lagi bingung bawakmu?
1: Iki lho jeng, badanku sakit kabeh, pegel-pegel. Iki pasti akibat spring bedku wis waktune ganti. Aku arep tuku spring bed, tapi kerja nganti sore. Toko mebel biasanya wis tutup.
0: Loh, yo ning mebel hasil sejati Ponorogo ae to, Din. Bukannya kan nganti jam 9 bengi.
1: Serius? Berarti balik kerja iso langsung mampir?
0: Yo iso no, buka saben dino, soko jam 8 esuk nganti jam 9 bengi. Pilihane yo jan lengkap banget.
1: Wah, yo wes gas, ayo menyang mebel hasil sejati.
2: Mebel hasil sejati Ponorogo berdiri sejak tahun 1995. Menyediakan berbagai pilihan furniture berkualitas, mulai dari sofa, spring bed, meja, kursi, lemari, dan masih banyak lagi. Harga bersahabat, banyak promo, dan bonus menarik. Mebel hasil sejati Ponorogo buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Golek mebel lengkap, yoneng mebel hasil sejati. Info dan pemesanan hubungi 0859-5646-3848. Mebel hasil sejati Ponorogo. Pilihan mebel lengkap, nyaman, dan terpercaya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Radio Songgolangit 99,2 FM bersama gue Sabta Kasyiful yang akan menemani pagi Anda dengan informasi-informasi terbaru berkaitan informasi lokal, nasional, dan juga internasional. By the way, di hari Minggu ini aktivitas apa yang kalian lakukan? Memang di hari Minggu identik dengan ya dimana buat malas-malesan, ya kan? Kagak ada target dari kerja, ya kan? Dan juga tidak ada yang namanya keterikatan atau bebas ya. Mau tidur silakan, mau olahraga silakan, atau mau aktivitas pun juga sangat-sangat dipersilakan. Dan pastikan ya, Mitra Songgolangit, kalian bijak untuk membagi waktunya di hari Minggu ini ya. Dan hari ini juga, Mitra Songgolangit, kalau kalian nanti nunggu sore ya, kita tunggu sore, di hari ini juga akan ada race MotoGP ya. Dan bagi kalian penggemarnya silakan lihat, karena memang berlokasi di Mandalika ya, bisa lihat di online atau lain sebagainya. Memang di minggu ini cocok banget untuk melakukan olahraga, karena di Warogo sendiri terdapat juga 2 CFD ya, yang pertama ada di Jalan Hos Cokro, kemudian ada yang di Jalan Jalan Baru ya. Kalau Jalan Baru tuh identik dengan seperti pasar Mitra Coklat ya, pasar kuliner gitu, banyak banget kuliner di sana yang bisa kalian cicipi ya, kalian jajal semuanya. By the way, bagi Mitra Songgolangit yang memiliki informasi ya, bisa kabar-kabar di sini di 0811 3555992. By the way, cuacanya kalau di Halim Perdana Kusuma ini terpantau cukup cerah Mitra Songgolangit ya. Bagaimana cuaca di tempat kalian, coba informasikan dan hubungi di 0811 3555992. Setelah ini akan ada lagu dari Supergirls dengan judul Hip Hip Hura Hura.

0: Din, kok kayak lagi bingung bawakmu?
1: Iki lho jeng, badanku sakit kabeh, pegel-pegel. Iki pasti akibat spring bedku wis waktu negatif.

jeneng mebel hasil sejati. Info dan pemesanan hubungi 0859-5646-3848. Mebel hasil sejati Ponorogo. Pilihan mebel lengkap, nyaman, dan terbaik.

0: ช่องคลังเงินแอบ
1: Sembilan sembilan dua radio Songgolangit FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo ya. Di pagi hari ini informasi kita berada di informasi cuaca. Ya, berdasarkan BMKG Meteorologi Songgolangit ya, terpantau bahwasanya di daerah Selaung, Ngerayun mengalami cuaca yang cerah berawan. Kemudian di Bungkal juga mengalami cerah berawan, Sambit mengalami berawan, Sawo mengalami cerah berawan. Di Soko mengalami udara kabur dengan intensitas suhu di antara 21 hingga 29, kemudian di Pulung mengalami udara kabur dengan intensitas 21 hingga 30 Celsius. Di Melara, Jetis mengalami cerah berawan ya, Meteorologi Songgolangit dengan suhu rata-rata di angka 24 hingga 34. Kemudian di daerah Siman, Meteorologi Songgolangit terpantau cuacanya berawan dengan rata-rata suhu di angka 25 hingga 35 Celsius. Selanjutnya di daerah Balong mengalami cuaca cerah berawan dengan intensitas suhu di angka 23 hingga 32 Celsius. Kemudian di Kauman mengalami cuaca cerah dengan rata-rata suhu di angka 25 hingga 34 Celsius. Selanjutnya di Badengan mengalami cerah berawan dengan rata-rata suhu di angka 23 hingga 32 Celsius. Di Sampung, Sukarejo, Babadan, Ponorogo dan Jenangan mengalami cuaca cerah dengan rata-rata suhu di angka 25 hingga 35 Celsius. Selanjutnya di daerah Ngebul mengalami kabut asap dengan rata-rata suhu di angka 20 hingga 28. Sementara di Jambon mengalami cerah berawan dengan rata-rata suhu di angka 24 hingga 32 Celsius. Sementara di Pudak, Meteorologi Songgolangit terpantau cuaca berada di kabut atau asap ya, dengan rata-rata suhu di angka 18 hingga 25 Celsius. So, memang belum ada tanda-tanda hujan ya, Meteorologi Songgolangit. Musim hujan yang biasanya kalau dulu kita kenal dengan di bulan-bulan ber ya, di September, Oktober, November ya. Bulan-bulan ber itu biasanya dan seharusnya itu sudah hujan, tapi memang belum kelihatan ya. Tapi sempat di daerah Ngasinan itu yang sempat hujan sekitar 10 menitan ya, gerimis ya. Itu merupakan salah satu tanda yang harus dan patut kita syukuri bahwasanya memang hujan juga masih ada dan bisa turun gitu ya. Semoga hujan segera turun dan kita bisa atau para petani bisa menanam sawah lagi ya. Karena memang kalau sekarang terlihat atau sepanjang saya melihat ya, sepanjang saya melihat itu masih di tanaman jagung gitu. Ya semoga aja karena air ini juga sangat berdampak sekali, terlebih lagi di daerah-daerah yang kekeringan ya, agar kembali bisa menikmati air langsung dari rumahnya tanpa harus menunggu bantuan dari BPBD. Dan lagu selanjutnya ya itu adalah Cherry Bell dengan judul Diam-Diam Surga. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margomulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Songkulangi Pedia. Mitra Songgolangit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit FM.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wah.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food, informasi.

0: Songolani.
1: Kembali lagi di Radio Songgolani 11.2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Informasi kali ini kita berada di informasi nasional. Kemenkyu melaporkan bahwa penerimaan pajak tembus hingga 1.607,6 triliun per September 2026. Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak hingga September 2026 mencapai 1.607,6 triliun atau tumbuh sekitar 24,1% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Capaian tersebut disampaikan secara langsung oleh Menteri Keuangan Suhasil Nazara bahwa realisasi penerimaan tersebut setara dengan 68,2% dari target penerimaan pajak dalam APBN 2026, yakni sebesar 2.357,7 triliun. Menurut Suhasil, pertumbuhan penerimaan pajak 2026 tidak banyak dipengaruhi oleh rendahnya basis penerimaan pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut, ia juga menilai implementasi core tax yang didorong semakin optimal menjadi salah satu faktor pendukung penerimaan pajak semakin efektif. Ia mengatakan faktornya kalau dilihat tahun lalu, penerimaan pajak minus 4,4%, memang ada faktor pengumpulan pajak tahun lalu belum terlalu kuat, ucap Suhasil. Berdasarkan kontribusi penerimaannya, pajak penghasilan atau PPh non-migas menjadi penyumbang terbesar, yakni mencapai 809,3 triliun. Realisasi tersebut tumbuh menjadi 17,6% seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi dan penguatan administrasi perpajakan. Selanjutnya, penerimaan pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM tercatat sebesar 683,3 triliun atau tumbuh di angka 38,6%. Kinerja tersebut sejalan dengan penguatan konsumsi dalam negeri dan daya beli masyarakat. Penerimaan PPN migas juga mencatat pertumbuhan signifikan sebesar 128,2% menjadi 43,6 triliun. Kenaikan tersebut sejalan dengan meningkatnya harga minyak bumi, sebaliknya penerimaan pajak bumi dan bangunan atau PBB serta pajak lainnya tercatat sebesar 71,4 triliun atau turun di angka 24,8%. Terkait pengembalian pajak, Suhasil kembali menekankan kepada jajaran DJP untuk segera mempercepat pemrosesan restitusi pajak bagi wajib pajak yang membutuhkan dukungan arus kas, terutama industri padat karya dan UMKM. Menurutnya, restitusi merupakan hak wajib pajak. Ia juga mengatakan, kami juga memahami bahwa manajemen restitusi akan dilonggarkan, Direktorat Jenderal Pajak telah mulai melakukan pelonggaran tersebut.
0: Songgolani.
1: Ya mitra Songgolani, semoga saja hasil dari pajak yang kita lakukan selama ini bisa difungsikan dengan baik oleh pemerintah ya. Karena jangan hanya menarik saja, misalnya soal tadi ya, jangan hanya menarik saja, tapi berikanlah kepada masyarakat fasilitas-fasilitas yang memadai. Mulai dari pendidikan, fasilitas jalan, dan fasilitas kesehatan. Terlebih lagi, beberapa hal memang kita sudah membayar pajak, tapi masih banyak sekali yang harus dibayarkan. Salah satunya adalah jalan tol yang mana memang merupakan salah satu anggarannya berada di APBN kita ya, APBN negara, dan mungkin biaya uangnya itu merupakan adalah perawatannya ya. Tapi kalau kita berkaca dengan negara lain atau Brunei Darussalam, di mana mereka merupakan salah satu penghasil minyak dan juga berkaitan dengan kendaraan, pajak mereka tidak setiap bulan dan setiap tahun, tapi per beli Jadi kalau kita beli sebuah kendaraan itu sudah termasuk pajak selamanya. Ya, mungkin itu akan atau bisa membuat negeri kita lebih maju lagi ya. Bukan harapannya dengan pajak segitu banyaknya misalnya soal gitu ya. Bukan hanya untuk menggaji para mereka ya, para yang duduk di pemerintahan, tapi juga kita membeli kualitas dan juga kita juga menggaji mereka dengan kualitas yang kita harapkan bisa terasa di masyarakat.
0: Songgolangi.
1: Bagi mitra Songgolangi yang memiliki informasi berkaitan dengan informasi arus cuaca, informasi arus lalu lintas dan juga informasi peristiwa, bisa menghubungi kami di 0811-3555-992. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Songgolangi TVM.
0: Songgolangi.
2: Mbak iya sing full senyum saya.
3: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
4: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Yeay, ayah pulang.
7: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
6: Iya, kotor.
7: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
7: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
7: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000. Lebih hemat.

0: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Radio Songgelangit, pukul 7. Leo, Leo, Leo, hey.